Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: sembuhnya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari, sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
2: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
3: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: It's.
5: Nah, gitu dong. Fokus. Ini adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada.
6: Simpan di tempat yang aman.
7: Tempat aman, bukan tempat nyaman.
6: Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak.
7: Paspornya aja, bukan anaknya.
6: Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy.
7: Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Maka angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Permisi, Mas.
1: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
0: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura. Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
2: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mirza. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Rabu 14 Oktober 2026 ya. Semoga kabar baik, sehat semuanya, dan juga aktivitasnya mungkin sudah dilakukan dari subuh atau dari jam 6 tadi sampai sekarang jam 8 lebih 5 menit ya. Mudah-mudahan ya lancar sesuai rencana. Alhamdulillah, jumpa lagi di Info Sehat ECA biasa bareng produk Denatur ya. Sudah tidak asing lagi, ada Habutop, Habatop, Vitama, Sultana, Teh Moro, ada Madu Anak, Vitapedia, terus ada apa lagi? Ada efek cacing otipus ya, silakan semuanya bisa dibeli di studio ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA. Ya. Baik, untuk pagi ini info sehat kita tentang apa, paru-paru basah ya. Paru-paru basah, Mita Eca, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika terdapat peradangan atau penumpukan cairan di paru-paru. Dalam dunia medis, paru-paru basah bukanlah nama penyakit tertentu, tetapi dapat merujuk pada beberapa kondisi seperti pneumonia, edema paru, atau efusi pleura. Paru-paru basah, Mita Eca, dapat menyebabkan gangguan pernapasan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, mulai dari ringan hingga berat. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada bayi, lansia, serta orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah atau menderita penyakit kronis. Mita Eca, karena gejalanya dapat menyerupai penyakit pernapasan lain, pemeriksaan oleh dokter diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti paru-paru basah dan menentukan penanganan yang sesuai. Ya, nanti kita bahas penyebab paru-paru basah, kemudian faktor risiko, gejala, dan lain-lain ya. Tetap di Info Sehat ECA, Mitra, biasa sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya.

0: Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang apa tadi, paru-paru basah ya. Ya, selanjutnya mirip aja penyebab paru-paru basah. Paru-paru basah dapat terjadi akibat berbagai kondisi yang menyebabkan penumpukan cairan atau peradangan di paru-paru. Beberapa penyebab yang paling sering antara lain pneumonia ya, yaitu infeksi pada paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Yang kedua, edema paru, yaitu penumpukan cairan di jaringan paru yang sering terjadi akibat gagal jantung. Ketiga, efusi pleura, yaitu penumpukan cairan di ruang antara paru-paru dan dinding dada. Keempat, tuberkulosis, yang dapat menyebabkan peradangan dan cairan di sekitar paru-paru. Berikutnya yang kelima, cedera pada dada ya, misalnya akibat kecelakaan atau benturan keras. Dan satu lagi, karena penyakit ginjal atau penyakit hati yang berat. Ini dapat memicu penumpukan cairan di dalam tubuh termasuk di paru-paru.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah, herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi buat yang bergabung ya di RCS 102,1 FM. Masih di info sehat ya, jam 8 lebih 25 menit. Tentang paru-paru basah ya. Selanjutnya, tadi penyebab ya. Kemudian faktor resiko paru-paru basah. Kata Eca, meski bisa terjadi pada siapa saja, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang mengalami paru-paru basah ya. Di antaranya berusia lanjut atau masih bayi. Memiliki daya tahan tubuh yang lemah ya, misalnya akibat HIV atau penggunaan obat imunosupresan. Menderita penyakit kronis seperti gagal jantung, diabetes, penyakit ginjal, atau penyakit paru obstruktif kronis. Memiliki riwayat penyakit paru ya seperti TBC. Memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Pernah mengalami cedera pada dada atau menjalani operasi di area dada. Dan menjalani tirah bearing dalam waktu lama atau memiliki gangguan menelan yang meningkatkan risiko aspirasi. Selanjutnya, gejala paru-paru basah. Gejala paru-paru basah mitaece dapat muncul secara bertahap atau mendadak tergantung pada penyebabnya. Keluhan yang sering terjadi meliputi sesak napas atau napas terasa pendek, batuk yang dapat disertai dahak atau tidak, nyeri dada terutama saat bernapas atau saat batuk, demam dan menggigil, kemudian tubuh terasa lemas dan mudah lelah, napas berbunyi atau terasa berat, jantung berdebar, dan bibir atau ujung jari membiru pada kondisi yang berat. Sementara itu pada bayi dan lansia, mitaece gejala paru-paru basah terkadang tidak khas. Penderita bisa tampak lebih lemas, sulit makan, atau mengalami penurunan kesadaran.

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Ya, terima kasih buat yang masih di 102,1 FM, masih info sehat tentang paru-paru basah ya. Berikutnya, kapan harus ke dokter? Mitra Ece lakukan konsultasi ke dokter jika Anda atau anak mengalami batuk dan sesak napas yang tidak membaik dalam beberapa hari, terutama bila disertai demam, nyeri dada, atau tubuh terasa sangat lemas. Segera ke IGD apabila Anda atau anak sesak napas terjadi secara mendadak, napas menjadi sangat cepat, bibir membiru, atau muncul penurunan kesadaran. Kondisi tersebut dapat menandakan gangguan serius yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya, diagnosis paru-paru basah. Untuk mendiagnosis paru-paru basah, dokter akan menanyakan gejala yang dialami, riwayat penyakit, serta obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk mendengarkan suara napas menggunakan stetoskop. Bila diperlukan, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, ya, seperti foto ronsen dada, untuk melihat adanya cairan atau peradangan di paru-paru. CT scan dada untuk menilai kondisi paru-paru secara lebih rinci. Tes darah untuk mencari tanda infeksi atau gangguan organ tertentu. Kemudian kultur dahak untuk mengetahui penyebab infeksi. Analisis cairan pleura bila terdapat penumpukan cairan di sekitar paru-paru. Dan pemeriksaan kadar oksigen dalam darah untuk menilai fungsi pernapasan. Diagnosis paru-paru basah Mita Eca ditegakkan berdasarkan gejala, hasil pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan

0: Mutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, masih ada waktu 20 menit lagi di info sel tentang paru-paru basah ya. Berikutnya pengobatan paru-paru basah. Tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Minta aja penanganan bertujuan untuk mengatasi penyebab, mengurangi gejala, dan mencegah komplikasi. Berikut ini adalah beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi paru-paru basah. Yang pertama dengan obat-obatan. Pemberian obat-obatan merupakan salah satu penanganan utama pada paru-paru basah. Jenis obat yang digunakan akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Apakah akibat infeksi, gangguan jantung, atau kondisi medis lainnya. Dokter dapat memberikan beberapa jenis obat ya, seperti antibiotik, contohnya amoksisilin dan azitromisin. Ini untuk membunuh bakteri apabila paru-paru basah disebabkan oleh infeksi bakteri. Obat lainnya antivirus ya, seperti oseltamivir, untuk menghambat perkembangan virus tertentu yang menyebabkan infeksi pada paru-paru. Kemudian anti jamur seperti fluconazole untuk mengatasi infeksi jamur pada paru-paru. Diuretik ini seperti furosemid atau spironolactone untuk mengurangi penumpukan cairan di paru-paru akibat edema paru. Dan satu lagi obat penurun demam dan pereda nyeri ya, seperti paracetamol atau ibuprofen untuk mengatasi demam, nyeri dada, atau rasa tidak nyaman yang menyertai paru-paru basah. Yaitu dengan obat-obatan, kemudian dengan terapi oksigen. Metaca penderita paru-paru basah yang mengalami kadar oksigen rendah atau sesak napas dapat memerlukan terapi oksigen. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah, mengurangi sesak, dan membantu organ-organ tubuh tetap berfungsi dengan baik. Oksigen dapat diberikan melalui selang kecil di hidung, masker oksigen, atau alat lain sesuai dengan tingkat

menahan kondisi pasien. Pada kasus yang lebih berat, mitraja pasien mungkin perlu menjalani perawatan intensif dan mendapatkan bantuan pernapasan dengan ventilator. Yang ketiga, dengan tindakan medis ya. Pada kasus tertentu, mitraja dokter dapat melakukan tindakan medis untuk mengatasi penumpukan cairan di paru-paru atau di sekitar paru-paru. Tindakan yang dilakukan akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan kondisi pasien. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain torakosentesis, ini untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di sekitar paru-paru sehingga keluhan sesak dapat berkurang. Berikutnya pemasangan selang dada untuk mengeluarkan cairan, darah atau nanah yang terus menumpuk di sekitar paru-paru. Dan pemasangan alat bantu napas atau ventilator untuk membantu pernapasan pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan berat. MITHS, selain beberapa tindakan medis tadi, dokter juga akan melakukan perawatan di rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan intensif bila diperlukan. Pada sebagian kasus, pengobatan penyakit yang mendasari ya seperti gagal jantung, tuberkulosis, atau infeksi berat juga perlu dilakukan agar penumpukan cairan di paru-paru dapat teratasi dan tidak kembali terjadi.

nostalgia lama untuk Anda sekalian. Oh yeah, Soul Blues tonight. Like

0: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Yeah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, tak terasa sudah jam 8 lebih 54 menit ya, Mita Eca, penutup komplikasi dan pencegahan paru-paru basah. Jika tidak ditangani dengan tepat, paru-paru basah dapat menyebabkan beberapa komplikasi ya, diantaranya gagal nafas, infeksi yang menyebar ke aliran darah, kerusakan permanen pada jaringan paru-paru, penurunan kadar oksigen yang dapat mengganggu fungsi organ lain, dan shock, kematian pada kasus yang berat. Risiko komplikasi lebih tinggi pada bayi, lansia, serta penderita penyakit kronis dan gangguan daya tahan tubuh. Ya, penutup Mita Eca, pencegahan paru-paru basah. Paru-paru basah tidak selalu dapat dicegah karena penyebabnya beragam. Namun Mita Eca, beberapa langkah berikut dapat membantu menurunkan risikonya. Di antaranya dengan menjalani vaksinasi sesuai anjuran dokter ya, seperti vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Mencuci tangan secara rutin untuk mencegah infeksi. Mengelola penyakit kronis seperti diabetes dan gagal jantung dengan baik. Mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan segera ke dokter jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang tidak kunjung membaik. Dengan diagnosis yang tepat dan penanganan yang sesuai, Mita Eca, sebagian besar penyebab paru-paru basah dapat diatasi dan risiko komplikasi serius dapat dikurangi. Ya, jumpa kita pagi ini di Info Sehat cukup sampai di sini. Mita Eca, terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi, biasa jam 8. Ya, jangan lupa produk denaturnya, Habutop, Habatop, Vitama, Sultana, bisa dibeli di Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, beda aja penyuka lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, ketemu lagi di acara Denas Asoy, acara 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sunungatan, Kota Banjar. Ya, hari Rabu sekarang pas 2 minggu ya, hari ke-14 di bulan Oktober 2026. Ya, semoga baik semuanya, sehat Mita Eca, dan juga pekerjaannya, aktivitasnya mudah-mudahan lancar ya. Dari ada yang dari Wanci Tumorek mungkin ya tadi atau dari Wanci apa, dari Wanci itu di Sadar Rongkeng ya, sampai sekarang Wanci Hanet Moyan, mudah-mudahan semuanya lancar sesuai rencana ya, sesuai harapan. Biasa lagu dangdut lawas sampai jam 11 ya, bisa ikutan lewat WA 081-313-458-622 atau telepon di 08-21-3058-8988 ya. Kita ke Ulu Aki juga asik, Aki Malabar ini kalau di Jakarta dapat Piala Citra Aki ini ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy, ini gasik Aki.
1: Bukan ya, tunduh Kang.
0: Gimana?
1: Tunduh.
0: Lah, orob-orobnya menunduh Aki atau dah?
1: Sami ya, Aki ke tunduh ya.
0: Sok atau apa lagunya kalau menunduh yang cocok botol apa?
1: Lagunya
0: sok
1: yang itu yang dari Ida Laila.
0: Judulnya?
1: Yang piring dibanting nih.
0: Piring dibanting pasea gitu kumaha.
1: Kumaha pancaya deungeuna.
0: Oh, piring dibanting. Paribasa naon cenah?
1: Paribasa ge madang jeung naon deung. Madang.
0: Emang masihan sabaraha aki eta?
1: Lah, ana mah keur ada paciklik
0: saalit. Tata rasagala emang sabaraha ngaresikoanana eta. Akeulah. Tampil we jeung uyah gorosok ge atuh da. Emangna
1: bade salam-salam ah.
0: Sok emangna
1: ada picung teh Ismail, teh Bunga.
0: Teh Bunga
1: terus teh Siti Salama.
0: Teh Siti Salama.
1: Neng Gedah.
0: Terus teh Bungsu.
1: Mama April.
0: Mama April.
1: Terus sama Pak Edi,
0: Pak Edi.
1: Terus sama sadayana bae ya, dah. Oh, adanya namina gini.
0: Oh, diseratkeun atuh ki dina kalender.
1: Dina taplak.
0: Dina taplak na kalender sokna.
1: Sami-sami
0: Aki Malabar.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aki Malabar, backsoundnya apa itu? Siki Nangka apa itu? Pedet Aki. Sok Ma Reski atau lagi menyalse ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat Kang Rudi?
0: Alhamdulillah, body mah. Samuihna gimana mah? Halo.
2: Tapi batuk mah masih awet.
0: Oh, awet batuknya ya. Bubun gimana ya, bubun?
2: Sekarang mah mulai awet. Ada.
0: Oh, ada ya.
2: Mana sama cucunya ketak?
0: Oh, ngarus itu cucu ya. Sok lagunya apa?
2: Minta lagu kalian.
0: Sok lagu apa? Banyak lagu malah sok. Mua dipersabenan sok lah naon. Lagu naon? Sok asal sesuai aja. Senandung Rindu yang duet itu ya. Sok dikirimin, ya. Dikirimin.
2: Buat semua.
0: Lup-lup gini mah diacungin atau tangannya lup-lup. Digolerkeun nya. HP-na digolerkeun sok ieu teh sok. Sok ceroboh digoler. Oh, di dapur sok. Sok ceroboh kalau digolerkeun da eta teh. Sok.
2: Iya, Mama pun sok. Pohoan kemari gitu di depan we geura mah mana sasapu ka mana teh.
0: Untung mah tidak ada yang itu ngambil. Sok.
2: Spesialnya buat mama aja. Mm-hmm. Juga
0: siapa?
2: Ya, namanya si Deda ya di sini ya.
0: Oh iya iya.
2: Ternyata.
0: Ternyata buat siapa?
2: Buat mama we.
0: Udah lup lup tuh.
2: Buat mama we olangan.
0: Oh olangan, biar wareg lah. Kopuluna, kopuntutna, ta kop.
2: Iya, manusan kan ambil bakal sama huluna.
0: Kop buntutna, kop gegerohna, ya. Iya, iya.
2: Iya, makasih ya, kami.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam, Mareski dari Sumkul. Salam buat Bubun, buat Abah Kalilanang, tuh. Iya, jadi inget itu kalau anak tunggal cenah enak minta aja anak tunggal mah ya, kop huluna, kop buntutna ya, kop apalagi kop gegerohna ya. Oke, ada siapa? Teh Indri sok sinyal apa Teh Indri dah tidak ada kesini nama tidak masuk. Teh Indri sesuai KTP tidak Teh Indri ini ada Teh Indri Aprilianti tuh cenah ini. Tak ada geningan Teh Indri Aprilianti sesuai akte tidak ini halo
2: domisili
0: oh domisili. So, okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Denas Asoy. Gimana?
2: Asik coy
0: seorang
2: pagi-pagi menuju siang.
0: Iya, gimana
2: seorang?
0: Wah, dari tadi teh dari jam berapa? Jam 5 tadi. Yang diperlukan Mami, ada itu.
2: Enggak bisa.
0: Diminum ada, diperlukan ke mata ada itu tadi.
2: Oh, ada. Itu ambu inem geus masuk aja.
0: Ambu inem mah daftar hadir tadi pas wanci.
2: Ke mananya? OTW gitu.
0: Pas tadi wanci carang-cang tihang ada daftar hadir pas dakwah. Oh, hadir.
2: OTW beneranya.
0: Ya ke kawali mungkin.
2: Biasa ke GGS.
0: Sok eteh lagunya apa?
2: Lagu Ti Ice namanya.
0: Ice sok banyak
2: Dana Ice. Asmara.
0: Dana Asmara.
2: Asmara Dana.
0: Berapa dari Kang Kumis itu Dana Asmara?
2: Paling gak 1.000. Tadi caosan, tadi kecapan.
0: Ke. Sok dikirimin.
2: Dikirimin salam nama kanggo anu nuju tugas.
0: Hatur thank you Dana Asmara.
2: Kanggo anu sagigire.
0: Aya
2: eta. Sok mana sagigire.
0: Anu wi aya teras
2: kaluar. Buat yang tadi barusan
0: Mama Rizki.
2: Aki Malabar.
0: Aki Malabar.
2: Mama Putra, Mama Putra. Mama apa itu Rati ya?
0: Tadi teh nanyain siapa? Teh Indri.
2: Ambu Inem.
0: Oh, Ambu Inem asa ada ini teh ada.
2: Ambu Inem.
0: Di belakang
2: yang
0: ada.
2: Tapi haluan Ambu Inem. Dan menisok itu seajak-ajak ayam Bu Inem
0: sika sorong teh teh
2: menik itu menit terlalu
0: sika sian kasoro
2: teh sian kasoro Ambu Inem ada muali soro iya Bu Inem
0: ambunya
2: keun we da masing-masing.
0: Sok siapa weun de
2: Pak
0: Edi itu ada Pak Edi.
2: Anu di lumbung-lumbung padi.
0: Rawa lumbung.
2: Rawa lumbung.
0: Rawa Ciomas berapa menit teh? Seberapa menit rawa Ciomas teh?
2: Paling kira sabaraha menit? Atunya 10 menit.
0: Oh, caket ternyata.
2: Caket.
0: Batasnya, batas.
2: Batas iya, batasnya.
0: Asa pernah.
2: Angka masuk deui ka kalebet.
0: Oh.
2: Masuk deui.
0: Ngincetnya.
2: Jadi jauh. Di jalan.
0: Oh.
2: Kedah make helikopter.
0: Sebara obor eta.
2: Oborna paling 20.
0: Nyingcet kutan, nyingcet.
2: RF di jalan.
0: Teras.
2: Buat Mama Oci.
0: Mama Oci.
2: Buat semuanya,
0: semuanya.
2: Aja.
0: Iksan
2: buat
0: tuh.
2: Andi.
0: Andi di mana?
2: Buat yang ada di
0: Iksan di Babantar.
2: Iksan
0: di Babantar.
2: Ah, Iksan.
0: Yang
2: buat semuanya aja.
0: Yang tidak nyapa
2: buat
0: siapa?
2: Inem.
0: Itu yang tidak nyapa siapa? Yang Bojong Pari.
2: Siapa tuh?
0: Yang cina kalau ketemu teh tidak pernah nyapa. Kumaha eta urusanana eta apa kedah ka mana ta?
2: Tahu atuh itu.
0: Kedah ka Polda ka mana eta?
2: Ka Polda.
0: Nah, taranya.
3: Udah nggak tahu apa ya, Mak.
0: Nah, taranya apanya? Itu gini kan kunangin atau?
3: Ku teterang, beren.
0: Oh, hmm.
3: Ada teterang, beren.
0: Oh, nata.
3: Ambu inem gak, Pak?
0: Taranya apanya?
3: Masa lampau, ya, Mak. Oh, hmm. Ulah dikenang deui.
0: Oh,
3: bisa ngaguru, bisa ngaguru bu, masa lampau masih ingetin, karunya, ada yang merasakan ya?
0: Ayah ya ambu inem tuh tos meruduan.
3: Ambu inem aja.
0: Duka.
3: Buat ambu inem yang cuman til, itu mah cuman til pisan ambu inem nak. Pas semuanya aja.
0: Semuanya.
3: Atur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Indri ya. Oke, lagu nate Dana Asmara ya, Dana Asmara. Sok atuh satu lagi.
4: Halo.
0: Iya, halo, Dana Sasoy. Waalaikumsalam. Iya. Iya, gimana ini Bunyi Hehe kabarnya?
4: Panas banget. Tapi kelihatan cedem gitu.
0: Di sini mah.
4: Cedem.
0: Teh Indri tadi tumben. Masuk
4: gitu. Masuk berwek kita mah aneh. Ayo on air kayak anu gimana ya?
0: Tommy. Sok di laguan apa ini tuh sudah ini lagun sok
4: dari Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa. Suratan. Nah, suratan ini mah dangdut.
4: Iya ada dangdutnya
0: nih. Tidak. Kela.
4: Bisa.
0: Oh, enggak bisa tuh itu mah.
4: Gitu.
0: Sok apa sok?
4: Buta karena cinta.
0: Buta karena cinta teh Mansur.
4: Dari mana aja?
0: Dikirimin
4: buat yang barusan Indri berwek.
0: Indri sesuai akte cina namanya itu teh sesuai domisili.
4: Iya dasar berwek.
0: Terus?
4: Tumen on air nggak kumon kali
0: ya? Adalah paket seharian, cina ada paket sehari.
4: Mungkin itu teh menjual kumis, sumber. Udah.
0: Iya.
4: Buat yang udah pada masuk semua siang juga.
0: Iya.
4: Buat aset selalu ya.
0: Amin. Buat yang udah diberikan
4: barisan juga ya. Mau Oci.
0: Iya.
4: Umi dua-duanya berarti belum masuk ya?
0: Belum. Baru buka kan ini.
4: Iya. Udah mawar juga Teh Ami dua-duanya. Mas Danudin, Mas Hati, Teh Isma, Teh Ayah, Amaja.
0: Iya.
4: Kang Adeng, iya biasa kemarin 2 hari aktifnya kumod. Ada kesini juga.
0: Aduh Kang Adeng,
4: nggak tahu nomornya.
0: Sok atuh.
4: Terus buat siapa lagi?
0: Sok siapa? Mama
4: juga ya. Mama Nur, Teh Siti juga, Teh Isma. Terus siapa lagi? Kang Andi juga ya. Siapa lagi? Aki Malabar.
0: Itu oh kumisnya dijual cenah emang berapa on itu Teh Indri itu Kang
4: Teh kumisnya digadekan kata Ajeng lu kan itu memberlalu udahlah
0: iya tuh sudah hampir 10 lah guna belum
4: buat semuanya aja
0: iya.
4: Selamat siang juga ya. Buat aset selalu bangun.
0: Amin. Namun.
4: itu kabar apa? Siapa saya? Anggrek Ungu ya. Yaudah.
0: Waalaikumsalam ya Teh Bunga. Ya lagu dulu Mitra. Tumeni baru 1 ya hampir setengah jam. Ini Teh siapa tadi? Ida Laila piring dibanting. Aki ya. Aki Malabar.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Dan foto paling gres ini mama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi semuanya. Lagunya Secawan Madu buat yang sisian, moga sehat, semangat, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, Mas Abdul Halik Pekalongan juga tuh, ini lagi pakai batik ya Mas Abdul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi kah, hadir di acara Danas Asoy. Lagunya Indonesia dari Bang Haji dipersembahkan buat semuanya Berita Ece yang sedang mendengar acara ini. Senggol juga buat yang kemarin sudah nyenggol saya, terima kasih senggolannya. Buat aktivitas semuanya, makasih. Moga sehat, bahagia bareng keluarga, amin ya. Mas Abdul Holik, tuh kalau tidak pakai batik teh gimana Mas Abdul? Aratu, cina ya. Dari Pekalongan, tidak juga ya Mas Abdul tuh pakai kaos ini juga ya. Terus ada siapa lagi? Teh Neni dari Jelat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asoy. Lagunya Ikke Nurjanah, Anakku judulnya. Kela Anakku, madu harus ngetek-tek dulu ya. Buat yang sisiaran, Meta Ece semuanya, putra-putriku yang lagi sekolah, spesial buat sendiri yang lagi hareng. Iya, lagi musim, teh ini sekarang teh ya, lagi hareng, terus apa lagi, pegawinu ya. Sok dipupuk suhun ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Pak Edi juga ada, sehat Pak Edi, senang laut, pagi Kang. Mau calling-calling ke Pen ECA, Aki Malabar, Kang Jay, Pak Tarso, Kang Ujes, Teh Ismay, Teh Neneng, Teh Siti, Teh Bunga, Bunda Mawar, Mama Depina, Bunda Rati, Bunda Niken, Anggrek Ungu, Mama Reski, Teh Ai, Teh Indri di Ngkumin, semuanya moga bahagia dan terhibur. Lagunya Kerinduan ya, dari Bang Haji bareng Rita. Spesial buat Akang yang tugas, moga sehat, sejahtera, nuhun. Ya, sami-sami Pak Edi. Terus ada kayak masih banyak. Tadinya mau digeredegen, oke, melungse atau ini yang masih banyak ini. Nanti lagi ya, Putih Curug, terus Bang Madun, Citapen, Kang Ibro, Ciparakan, Teh Leo. Terus ada pelantun resesi dunia juga ada ya. Bunda Niken mau absen dulu, lagi apa? Oh, lagi ngantar ke RSU ya. Andi ada, Kang Tarso ya, nanti lagi ya, masih banyak ini. Teh Indri Aprilianti di Ciomas. Teh Indri sesuai akte cina ini teh, beneran Teh Indri sesuai akte. Cik nanti ditanyain ke itu tuh, ke siapa ya.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.
2: Ya, ini lagunya tidak janji ya, pasti nanti ada beberapa kasbon ini. Ya, kembali ke pesan ya, ada Putih Curug Cikawung Bojong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batu Perherba yang inget top lagunya Seandainya Bertemu Tuhan ya, dikirim buat suami Mita ECA. Buat anda makasih. Sama-sama. Ada Madun Citapen ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Sonia Abim Ngesti. Salam buat Pen ECA semuanya ya. Terus juga buat CEO, buat Mama Rizky, buat Teh Amam dan Pen ECA semuanya. Ada siapa lagi yang belum? Oh, Teh Leo juga ada. Lagunya Setangkai Bunga Padi, Hatur Nuun. Ya, Sim Sim. Terus ada Pelantun Resesi Dunia. Ini lagi di mana? Tuh, ada patoan ini. Lagi di mana? Pelantun Resesi Dunia, Kang Ceng XSB. Lagi di Odi. Kampung Halaman, ini hajatan di Cijurei ya. Mau dengar lagunya Luntang Lantung dari Latif M. Salam buat Medaja semuanya, spesial buat Bunda Rati, Anggrek Kamu, Kang Ujes, Neneng dan juga Kang Adeng ya. Moga sehat semuanya, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kang Ceng XSB, ini di hajatan fotonya seperti dina foto KTP ya, foto rapot ini ada. Mending serius Kang Ceng di foto ya, seperti dina rapot. Daripada sekalian pakai itu, Kang Ceng pakai dasi atuh ya. Terus ada siapa lagi ini? Ada KO Andi Ciamis, ada nanya hadir, cuma daftar hadir yang ngirit-ngirit waktu ya Andi. Ini juga pasti ada beberapa kasbon. Kang Taso Virus Taylor Banjar Kolot ya. Lagunya Penantian dari Mansur buat Pak Edi, Pak Ajar, Pak Aco Grosir, WMN, Dimas, Kang Jai Kateng, Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, Boy Rades, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken, Bogen Pria Merah, Anggrek Ungu, Juminten, Reni Mei Mei, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati semuanya. Ada siapa? Ada Butin Anggrek Ungu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru daftar hadir Butin. Kang Ibro Ciparakan ini ya. Kang Ibro sambil nonton apa Kang Ibro kalau dulu teh zaman layar tancep ya. Nonton apa dulu Madono biasanya ya dina layar tancep mah. Terus apalagi karesep Kang Darsa tuh sahur sepuh ya. Kang Ibro mudah-mudahan masih kebagian. Aduh, tidak berjanji Kang Ibro eng. Daftar hadir, salam buat Pen ECA tanpa terkecuali. Moga sehat yang sisiran lagunya kalau ada sesuai musim. Oh, kemarau dari Bang Haji ya, Kang Ibro Ciparakan. Iya, itu siapa Bu Suryani kemana sudah lama ya? Buat Pak Iwa Irama juga di sana. Terus siapa lagi? Mertuanya Kang Joeng di sana ya, Pak Iin. Ade Siti di warung batok ya, Ade Siti rumah bambu Epitamala. Tidak janji nanti. Ya, mudah-mudahan sarehat ya Ade Siti di sana di Cihaniwung. Lagi musim apa sekarang Cihaniwung? Dulu mah apa gejah itu tuh? Pisitan ya, waktu tahun berapa tuh? Aduh, pisitan itu namanya. Nisoor pisitan ya. Kang Panji Panjalu ya hadir. Makasih Kang Panji. Terus ya sudah dulu minta aja, ini tidak janji lagunya ya. Teh Hendra di Sukamukti, ini Teh Hendra, ilalang ilalang menghalangi pandangan.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sahabat Sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamak sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamak. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamak yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamak.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib Pudat Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabar satia panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Ya sudah, jam berapa ini? Barusan ditinggal satu liliran ya. Ya 10 lebih 27 menit ya, pasti nanti ada beberapa kasbon ini yang belum kerinduan ya. Siapa tadi, Pak Edi ya, kerinduan belum. Terus ada Putih Curug, seandainya bertemu Tuhan. Ada Sonia, ya tidak janji lagunya ya. Ini ada yang belum teh, ada siapa, Teleosura. Oh Butin, anggar kamu di lembah sunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan asal-asal lagunya yang tersayang, Imam S. Arifin dan Amardiana. Salam buat yang siaran, moga sehat selalu, amin. Dan semuanya juga moga sehat buat tinanku di lembah sunyi. Ya nanti mudah-mudahan keburu, tidak janji ya. Pak Edi Sinang Laut, ini Pak Edi Dimas, sudah lama tidak ada. Dimas kemana ya?

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio yang paling alasoy.

0: Sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf Sobat, paspor Sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf Sobat, biaya yang sudah dibayarkan...

Ya, penutup ada pesan dari Kang Aco Grosir, suka maju pamarican, lagunya dua-dua Mansur, seru kasbon Kang Aco ya. Ini juga banyak kasbon, waktunya tinggal 20 menit lagi ya, jam 11-nya. Biasa ada berita, nanti berita kilas stadio ya, berita Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan Garut. Ya nanti kalau empit bisa itu ikutan di acara Sunda nanti setelah kilas stadio ya. Ya terima kasih semuanya, minta aja jumpa lagi besok biasa jam 9. Jangan lupa produk denaturnya, Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana ya, bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya selamat siang semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458.
2: 102 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Habutau, Habutau, obat herbal pamon Arab yang lagi ngetop.
1: Dipancarluaskan dari jam

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran TPA Pasir Bajing jadi alarm. Pemkab Garut siapkan 10 miliar untuk pembenahan. Aksi Damai Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar kawal revitalisasi sekolah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Musibah kebakaran marak melanda kawasan Priangan Timur dalam 3 hari terakhir. Di Kota Tasikmalaya, pemadaman lahan penampungan limbah kayu di kawasan Urug, Kecamatan Kawalu, masih terus berlangsung hingga Senin lalu usai dilalap api sejak Sabtu malam. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menjelaskan, besarnya tumpukan limbah kulit kayu kering membuat petugas harus menyiram hingga bagian dalam tumpukan guna mematikan bara tersembunyi. Guna melokalisasi titik api dari area produksi pabrik dan permukiman 30 jiwa warga sekitar, tim gabungan menerjunkan alat berat serta bantuan armada tangki dari Damkar Kabupaten Ciamis.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sementara itu di Kabupaten Tasikmalaya, 5 rumah panggung semi permanen di Kampung Cigupit di Desa Medangkamulian, Kecamatan Bojonggambir, ludes dilalap si jago merah Senin petang. Api diduga dipicu korsleting listrik dari rumah warga bernama Kosim yang sedang kosong, lalu merambat cepat akibat embusan angin kencang. Kendaraan pemadam yang kesulitan menjangkau lokasi terpencil membuat warga bergotong royong memadamkan api secara manual. Kapolsek Bojonggambir, Ibda Yayat Ferry Hidayat menyatakan, kebakaran diduga kuat akibat korsleting arus listrik dari salah satu rumah warga. Kerugian material ditaksir mencapai 850 juta rupiah. Kini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Di tempat terpisah, musibah akibat dugaan korsleting listrik juga menghanguskan rumah permanen milik Ibah, warga Dusun Bangsal, Desa Darmajaya, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Selasa pagi. Satu unit kendaraan pemadam pos WMK Kawali dikerahkan dan berhasil memadamkan api hingga pukul 10 pagi. Meski seluruh bangunan berukuran 6x8 meter hangus dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden itu. Petugas imbau masyarakat Priangan Timur untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah potensi musibah serupa. Peristiwa kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Pasir Bajing di Kecamatan Banyuresmi menjadi alarm keras bagi perbaikan tata kelola sampah di Kabupaten Garut. Merespons kejadian, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan alokasi anggaran sebesar 10 miliar rupiah pada tahun depan untuk membenahi dan menata ulang kawasan TPA seluas 17 hektar itu. Bupati Garut Abdus Syakur Amin menjelaskan, selain menelusuri penyebab pasti kebakaran, Pemkab Garut akan beralih menerapkan sistem sanitari landfill serta melengkapi peralatan pemadam di area TPA.
4: Jangka pendek ada pemadaman kebakaran, jangka menengah penataan TPA Pasir Bajing.
5: Jangka panjang.
4: Yang panjangnya kita mengalokasikan hampir 2x lipat dana untuk pembenahan di sini. Ya tadinya ini kita udah 2x lipat dan itu juga sangat tentatif. Tahun kemarin cuma 5 miliar, kita akan tahun depan 10 miliar dan ini juga mungkin kita tambah lagi dan kondisi keuangan yang kita miliki, kondisi fiskal. Tapi komitmen kita untuk menaikkan 100% menurut saya sesuatu yang serius gitu.
1: Syakur menambahkan anggaran pembenahan sengaja dinaikkan 2x lipat dari rencana awal 5 miliar menjadi 10 miliar rupiah guna memastikan perbaikan pengelolaan sampah berjalan optimal dan berkelanjutan. Bupati juga meminta peran aktif masyarakat sekitar untuk turut mengawasi kawasan TPA terutama pada malam hari guna memantau dan mencegah munculnya titik api baru. Musik. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi elemen masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan dinas pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Koordinator lapangan aliansi elemen masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20 hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
5: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan yang ada di wilayah Kota Banjar?
1: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
6: Mekanismenya kan ada, kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
1: Pemerintah Kota Banjar bersama elemen masyarakat berharap seluruh tahapan revitalisasi sarana pendidikan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Banjar.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Aksi nyata pelestarian satwa liar ditunjukkan Deddy Kusnadi, warga Dusun Nasol, Kabupaten Ciamis. Ia rela merogoh kocek pribadi untuk membeli seekor elang ular bido yang terancam diburu warga, lalu merawatnya selama 2 bulan hingga pulih sebelum diserahkan ke BKSDA wilayah 3 Ciamis. Aksi penyelamatan berawal saat elang dilindungi tersebut lemas akibat diserang kelompok elang lain di kawasan Gunung Sawal. Deddy lantas membeli burung itu dan merawatnya secara mandiri dengan pakan belut serta ikan nilam segar.
2: Katanya ada elang tuh di atas makam keramat, mau diambil, katanya mau ditembak. Kok jangan, katanya jangan ditembak, itu mah nggak boleh gitu kan. Kalau elang mah sok aja kalau bisa ditangkap bawa ke sini gitu. Nah, cuman sehari kemudian itu nggak ada, katanya udah terbang. Terbangnya ke Gunung Sawal. Nah, di Gunung Sawal itu saya dengar kabar lagi dari anak-anak di sana teh, ada satu elang diserang sama puluhan elang, mungkin 10 lebih, 10 ekor. Sampai jatuh berkali-kali katanya teh, sampai jatuh terbang lagi. Nah, sekarang itu elang itu nggak ada. Nggak tahu kemana, tapi bulunya ada katanya di sini satu, katanya gitu. Dia pegang ini bulunya nih, elangnya katanya nggak ada. Oh, mungkin elang yang dari sini kemarin, katanya gitu. Nah, tiba-tiba 2 hari kemudian, ada warga yang nawarin, ini mau dibeli nggak elang, tapi udah ini posisinya gini gitu kan. Itu rusak, bukan rusak lagi, setengah dia sakit lah, mungkin keadaan sakit. Udah saya beli, saya pelihara gitu kan. Mudah-mudahan saya ini sehat lagi, kalau sehat nanti saya kasihin ke BKSDA itulah.
1: Inisiatif Deddy mendulang apresiasi dari BKSDA wilayah 3 Ciamis. Pengendali ekosistem hutan BKSDA Ciamis, Hermayadi, menegaskan saat ini elang sedang menjalani pemeriksaan medis. Jika dinyatakan sehat, elang akan dilepas liarkan ke habitat alaminya di Gunung Sawal. Namun, jika butuh pemulihan lanjutan, satwa akan dikirim ke Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut.
3: Apabila hewan tersebut dalam kondisi sehat dan siap untuk dirilis, maka akan dilaksanakan pelepas liaran ke habitatnya. Dalam pelepas liaran itu, kita juga sebelumnya ada trik-trik yang apa, ada langkah-langkah yang harus ditempuh, diantaranya terkait dengan kondisi habitat dan segala macamnya. Nah, apabila kondisi hewan tersebut dalam keadaan sakit ataupun terluka, maka kita ada rehabilitasi. Ada pusat rehabilitasi yang ada di BKSDA Jawa Barat, yaitu Pusat Konservasi Elang Kamojang yang ada di Kabupaten Garut.
1: BKSDA mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem alam.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Assalamualaikum aturan wilujeng siang beta eca nyato senembe tetes ngadanggukeun berita non beta kilas radio mitranya tabu 11 langkung 14 menit anu tadi kasbon dina acara dangdut mitra mangga tiasa ngiringannya pemain masih salse tiasa ngiringan mau ngayon nama lagu-lagu Sunda kawih-kawih Sunda biasa ke nomor nusami 081-3531-4582 mung tenampi telepon mitranya masih diserangan habatop habutop pitama sultana teras di landong sanisati denatur ayah teh moro ayah madu anak pitapedia teras ayah nawandui ayah cacing otipus ya. Aturan yulajeng siang tadi teka bujeng Kang Aco Grosir di Sukamaju Pamarisan kasbon tadinya Kang Aco teras deui sabutin anggrek ungu teras ade Siti oge tadinya Kang Ibro Ciparakan teras Kang Tarso tadi on kasbon tamangga digentosan ku kawis Sunda pamisal senya mungkin panginten kapotong ku waktu lohor minta diteraskan badal lohor kayaknya biasa neraskan hanca minta nyarios kenaunnya kamari teh kamari mawanci dina basa Sunda taena wihde kababasan mitra ayah babasan amis budi amis budi teh hatosna mitra hade budi teboleh seri ka baturnya teras aya amis daging ta ieu mah hartosna mitra babari kakeunaan ku panyakit kulit nya ohon contohna borok teras deui aya naon ieu teh aya atah anjang ieu mah langking anjang ka batur tapi ka tempat-tempat anu sanesna ayam tengtrem ta ieu mah nuju senang hate mitra teu gaduh kasieun atanapi teu aya kahariwang seueur pisan babasan teh tuh ieu aya babalik pikir ta ieu mah mitra hartosna teh sadar tina kalepatan tina kasalahan nya ta babasana babalik pikir teras aya beak dengkak ta ieu mah tos ikhtiar rupi-rupi mitra tapi teu aya hasilna nya. Teras deui aya bengkok tikoro ta ieu bengkok tikoro teh hartosna teu kabagian dahareun mitra lantaran telat datang nya eueuh. Karunya teuing bengkok tikoro teras aya beurat birit ieu nu biritna ageung atanapi kumaha. Sanes sanes nu imbitna ageung beurat birit mah hartosna kedul mitra hese dititah nya. Teras deui aya bodo alewoh ta bodo tapi daek tatanya nya sae. Teras hiji deui saatea acan kana lagu aya buntut kasiran ta ieu mah pedit mitra koret. Teras naon deui nya endit cenanya. Hese mereka batur ke diteraskan dari seueur babasan tu aya cuet kahareup ada aya dog-dog pangrewong elmu ajub teras epes meer gantung denge gede hulu teras aya getas harupateun seueur nya ke deui aturan pangan kasaha Kang Madun Citapen hoyong sagilek kayaknya teras Teh Hendra hoyong regaji besi aduh Teh Hendra ya terus tekanan liatnya Teh Hendra sarangsa anu ngangge kaos Persib mamah wulan deh hoyong naon ngingkintun-kintunnya lagu wungkul wanya hoyong oncom gondrong cina kaya tisa on kaya dipilarinya bubuka nama emut bae mitra ieu teh ti Kang Sule sareng Teh Rita tila tanya ngakeun emprung

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garu-garu?
1: Ya, iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya, betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Eh, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Diteraskan meta acara kawih-kawih Sunda tadi waktu istirahat ila waktu salohor mitranya. Tos tabuh 12 langkung 20 menit tadi teh aya daftar hadir aya. Oh Andi sadananya nya tadi teh hoyong naon aya kicup Akang. Oh kicup Akang. Atos tadinya kicup Akang abdi geng artos kicup anu tegaduh artos tadi tehnya. Teras teh neni tijala toge aya ka hoyong hoyong Asep Tiriska Prorina ohon antos sakedap deui. Naraskeun hancanu tadi mitra teh nuju nyarios tadi teh babasan tadi dugikeun ka buntut kasiran mitra tadi teh buntut kasiran teh pedit nya koret merege hese ta bahasa Indiana namanya ohon teras diteraskeun aya babasan cuet ka hareup ta ieu mah anu jalmi nu tasepuh mitranya cuet ka hareup. Teras aya dog-dog pangrewong ieu mah saukur omongan panambah nya cariosan panambah. Teras aya babasan elmu ajub ta mampatahan ka batur bari diri sorangan teu leres mitra ta eta elmu ajub nya. Teras deui aya babasan FSMR ta ieu mah babari ceurik mitra babari penggas harepan nya di seseulan sakedik nangis nya digertak ngadeg-deg mitra nya ta babasana FSMR. Teras aya gantung denge ta ieu mah teu anggeus anu didengekeun mitra nya babasana gantung denge. Teras aya gantung teureuyeun ieu mah hartosna teh naon ieu gantung teureuyeun henteu cacap barang dahar lantaran mung sakedik mitra nya tuangeunana ta gantung teureuyeun. Teras aya deui gede hulu ieu gede hulu kapungkur aya film kartun si Huma kitu nya kapungkur aya geuningan film kartun buatan Indonesia. Sanes ieu mah nya gede hulu babasan hartosna sombong adigung mitra gede hulu. Teras aya getas harupateun ta ieu mah babari nuduh atanapi babari ngahukum mitra nya henteu ditalung ti heula. Teras aya babasan seueur pisan meta gurat batu ta ieu mah mawa karep sorangan nya henteu tiasa diarahkeun teu tiasa dipapatahan gurat batu. Teras aya hiji deui satecan kana lagu hampang leungeun ta ieu mah hartosna babari neunggeul mitra nya. Atos kita ditek note acan teh lagu teh neni dijelata lagu kamu mutna nya nyangakeun

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Masih hanya waktu setengah jam di mitranya kawai-kawai Sunda di kereta bus 1, tak kereta bus 1 nak ada ilap berita Jawa Barat, mitra berita Jabar. No terasa hadeui nu aya kahoyong teh aya. Oh teh ieu masih aya kahoyong, hoyong lagu daun hiris hatur nuhun, sami-sami nuhun. Aki malabar ge deui ieu. Aki teh naon hoyong kumaha uing cenanya. Oh ti Kang Yudi nya, Yudi uing. Oke, aki antas wae. Kang Aco Grosir masih manco tadi kasbon nya dina dangdut seven waktos hoyong sorot soca ti deti. Oh, on mangga ke lagu katilu nya antos Kang Aco. Naraskeun deui tadi teh nuju nyarioskeun babasan Sunda mita tadi teh dugikeun ka mana tadi teh hampang leungeun tanya nu babari neunggeum mita emosian tak awan. Teras ieu ge awan mita handap lanyap tak nyarios nama hade padahal maksudna mah hina mitranya eta handap lanyap. Teras aya harewos bojong ieu teh hartosna ngaharewos mita tapi kadangu ku batur nya. Harewos bojong ya mah biasana ibu-ibu nuju ngagosip atarapi nyindiran panginten mitranya ngahaja. Teras deui aya babasan haripeut ku teteureuyeun tah ieu mah babari kapincut ku pangbibita mitra. Babasana haripeut ku teteureuyeun. Teras aya deui hawara biwir tah ieu mah bebeja ka batur samemeh di pigawe. Teras aya babasan naon deui ieu teh hejo tihang tah ieu mah ulah alih wae mitra nya pamé ka pungkur manaon disebutna teh nomaden panganten nya ahon. Kang Darsa ge atuh hejo tihang nya. Kang Darsa teh hejo tihang ulah alih ti Sukarame ka Tanjung Sukur ka mana deui ka Randegan kantos nya kang ayeuna ka Surhawi teh hejo tihang Kang Darsa. Teras aya heuras genggerong tapi mah nyariosna kasar mitra. Teras aya di heureut paken. Heureutnya heureut paken. Ieu mah jalmi anu saeutik pangabogana kagaduhna mitranya. Teras aya naon deui indit sirip ieu mah teh angkat sakulawargi mitra sadayana nya. Hiji deui satecan kana lagu aya babasan naon ieu teh kana teu acan teh kembang buruan tah ieu mah budak anu memejehna resep ulin di buruan mitra nya. Oh, tah namina kembang buruan babasana tadi teh saha nu aya kahoyong teh tadi teh saha nya tadi teh. Oh teh imas hoyong daun hiris sohon antas soy teh imas sekedap li aki malabar hoyong kumaha uing Kang Aco Grosir sorot soca. Teras istri binangkit ge ieu sami hoyong papatong senengnya papatong ohon ge masih aya waktos. Teh imas nyanggakan teh imas daun hiris ieu ti Kang Rusti Oyag saparakanca emprung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat pi warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke

0: buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI,
2: Tasikmalaya. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
2: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
3: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
4: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
2: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya, korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
4: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
3: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
5: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
6: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
5: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai Dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
7: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu, kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika, itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana.
3: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
8: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
9: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada
10: pembayaran
9: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
8: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
11: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Pak. Turun-temurun dari generasi-generasi.
8: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
12: Pertanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
3: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
13: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
14: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukan yang mudah terbakar aja.
15: Ini kejadian jam berapa sih?
14: Sepatu sih, kurang tahu. Jelas sekitar jam 2, setengah 2.
15: Awal titik api itu dari mana?
14: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
15: Nyemparnya cepat ya?
14: Cepat, betul. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
15: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
14: Panik kali.
15: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
14: Satu
15: ya?
14: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
15: Cukup gede juga tempat rumahnya?
14: Besar, bangunannya lumayan.
13: Setelah hampir 1.5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsyarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
17: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan 100 ribu digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan 100 ribu tersebut kemudian meminta bantuan warga, dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
18: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Asoy.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
0: Asoy.
1: Asoy.
3: Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang paspor anak.
4: Anaknya mana?
3: Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu.
4: Loh, mau kemana?
3: Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai.
4: Bawa anaknya.
3: Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisan yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: terus gatal ya?
1: Iya.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit.

produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

follow media sosial RCM at @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
3: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
2: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
3: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing.

0: terus karena penglihatan sudah tidak jelas?
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, laya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalis serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali.

0: bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: obat sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Pakar Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Hai, saya Ilka Dedi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: semuanya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Radio Cempaka RCA,
3: radio yang paling asoy.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dari pagi main game terus,
1: seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu liburan yuk, Wi. Manjain mata.
4: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
3: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
4: Boleh, ayo.
3: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
4: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
4: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: 50 kota Banjar.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Gigi dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
1: 102 AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: buta. Ha buta. Obat herbal tamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Tak terasa

Waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara ku mencintaimu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan

0: beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habuto, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan lo kasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Komini, jadi saya sekarang Komininya lagi sepi kan, tidak ada Pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkata Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetok.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

0: Kapan pun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh.

dengan setangkai bunga anyelir merah. Malam ini aku datang padamu, hai pacar.

Lekas tutupkan jendela dan pintu rapat-rapat. Dan jangan lupa selotkan atas dan bawah. Jangan sampai bulan dan bintang tahu kita. Aku takut, sebab mereka suka bikin bocor rahasia orang. Dengan anyelir dan arak serta kacang, malam ini aku datang dan masuk kamarmu, pacar. Hanya sekedar untuk mengubur rinduku dan menggali nafsuku. Lantas aku mengajak kau untuk bikin cium dan cium.

Dan sekali lagi, matikan lampu neon. Mari kita mulai. Aku takut nanti hari keburu pagi. Dan setelah lampu neon itu mati, maka kau mesti memasang lampu merah 5 watt supaya remang sedikit. Dan kau mesti percaya bahwa keremangan sanggup membakar hasrat yang telah beku dalam hati manusia.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 6. Pengobatan Raja Rimba, hemat
4: 145 kurang lebih pukul Presiden membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan negeri Indonesia dan kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

Tidak bedanya dengan lelaki-lelaki sekarang yang banyak diserang penyakit lemah syahwat. Amin, Didi tidak pernah minum air susu ibunya lantaran air susu ibunya habis diminum bapaknya yang pensiunan playboy dan tukang jajan. Tahun 1952, Amin Didi sekolah pada sebuah sekolah rakyat yang menurut kabarnya menyimpan rasa cinta. Tidak terdengar ada ibu guru genit yang melahap perjaka siswanya. Pokoknya tidak terdengar yang keliru-keliru. Amin Didi bisa sekolah dengan lancar, Amin Didi bisa belajar dengan tenang. Hingga ketika kelas 4 dia dinyatakan sebagai anak terpandai, lantas mendapat hadiah dari kepala sekolah yakni

0: meneruskan sekolah, tapi Amin Idi berniat untuk istirahat.
1: Perlu diketahui bahwa Amin Idi tidak seperti anak-anak sekarang yang banyak gagal dalam perintis.
0: Tiba saatnya Amin Idi menjadi seorang anak remaja yang hidup dengan masa puber. Dalam hatinya timbul satu keinginan untuk mencoba berkawan akrab dengan manusia yang berkelamin wanita, tapi dia bingung.

Untuk datang pada Nyai Julaiha dengan maksud menyatakan cinta dengan jantan, dengan harapan Julaiha mau jadi kekasihnya dan selanjutnya jadi istrinya. Terjadilah perbincangan serius setelah Amin dan Julaiha saling

Juleha, Juleha, wis pirang-pirang dino aku ora bisa bubuk. Rasane kesiksa, mangan yo ora doyan. Pikiranku tansah kelingan wae karo kowe. Juleha, Juleha, aku nyuwun pangapura yo, yen toh mbok menawa ana kelewatan ning rasa sing tak gawa. Sak temene ngono aku kepengin nyampeake sesuatu menyang kowe. Ngene yo. Aku seneng banget menyang kowe. Aku tresno banget menyang kowe. Lan aku sayang banget menyang kowe. Tenan lho, iki duduk rayuan gombal. Ya iki duduk rayuan terminal. Nanging iki bener-bener kekarepanku sing tulus. Tak suwun. Kowe ngerti ya, lan nampa tresno.

sama tersenyum, lalu sama mengangguk. Asik, keduanya sudah siap tempur, sudah siap saling serang. Ampun, tiba-tiba saja terjadi goncangan dahsyat.

0: Innalillahi.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusi Merlogon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat

0: COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik kelebihan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

rumah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul

tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusul.

0: juga. Tua-tua gak tau malu. Ah, ampun, ampun.
1: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Kambi, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia

Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel dengan uang pangkal.

0: Zaman edan seperti
1: akan selalu beserta kita.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu.

0: Arab abis 2 botol. Alhamdulillah, keluhan saya mulai membaik. Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean.
1: Itulah pengantin terajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis dari Sumang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
2: Bapak kenapa lah?
3: Bu, sakitnya makin berasa, Bu.
2: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
3: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin.

0: air.
1: Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
2: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
0: Bu, Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
3: Saran
0: coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
0: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu.
3: Obat mata
0: tadi nama obatnya Vitama ya?
2: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Kota Banjar.
7: Asor. Nama lo boleh dari tanah jadi ini. Punya lo kan gak

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Apakah Angkasa? RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Rud, ada apa lagi sih pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah pak, ada apa bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Ya, iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
1: Iya pak, udah nih. Makanya pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu Rud, takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio.
1: Apa? Kok matanya merah?
2: Gak tahu nih. Dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
2: Iya, coba kamu carikan obat ya.
1: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund nggak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa nggak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling alasoy, asik coy.

0: geni si Akang. Tos sehat. Jag, jagening aya na mah. Tos apertos kapungkur. Mani lesu. Oget aya gairah.
1: Sumuhun ce, ieu teh ku aya na saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
0: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, diayana kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Ya, assalamualaikum sama semuanya. Minta ya, gimana kabarnya malam ini Rabu, hari Rabu ya sekarang. Rabu malam Kamis 14 Oktober 2026 ya. Ya, semoga sehat baik semuanya bareng keluarga dan juga bareng orang tersayangnya. Jumpa lagi di Melody Memory ya, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tahun berapa? 70-an, 80-an, 90-an ya. Bareng Habutop, Habatop, Pitama, Sultana, terus ada juga Teh Moro, ya, Madu Anak, Pitapedia, ada Exercising Otipus ya. Semuanya bisa dibeli di ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. 081 311

0: 0813-4822. Tadi sudah ada beberapa pembuka tadi, lagu-lagu tahun berapa tadi pembukanya, lagu tahun 70-an ya. Baik, sudah ada pesan dari siapa? Ini ada, oke, dari siapa ya? Oh, telepon dulu sok Teh Bunga ya, gasik ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ini Abah Topan.
1: Abah Topan yang paling
0: ngetop. Iya, gimana kabarnya ini di Bunyi Hehe?
1: Hari dan
0: sama
1: kita tadi. Ngorokan lagi suaranya
0: tadi
1: kayak
0: di sini. Banjar juga ada. Tadi ada kebakarannya di belakang stasiun tuh. Tadi ada kalau nggak salah ada kebakaran.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Saking panasnya kali ya.
0: Panas, ada.
1: Ya. Dari panasnya mengeluarkan api kali.
0: Sok lagunya apa Teh?
1: Lagunya salah menilai.
0: Jangan apa ku salah menilai. Jangan apa ku salah.
1: Salah yang mana aja? Yang mana aja? Nomor aja
0: sedikasinya. Oh iya, sok iya. Dikirimin.
1: Kirim salamnya dulu ya.
0: Uh-uh.
1: Takut nggak ada suaranya.
0: Oh iya itu.
1: Ini sakit mengeluarkan dari tadi pagi.
0: Sok buat
1: apa ya? Apa?
0: Buat siapa? Kalau sok.
1: Buat Bapak Putra juga ya.
0: Terus.
1: Belakang. Juga.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Kang Ajeng, Kang Cipik, Kang Teh Ali,
0: Teh Bucu,
1: Teh Mimin, Teh Isma, Siti, Teh Bundarati,
0: Bundarati.
1: Itu bola katanya.
0: Oh, Persib ya sekarang. Iya. Persib main sekarang.
1: Bola dulu katanya.
0: Bola
1: dulu. Ya buat semuanya aja.
0: Semuanya, iya,
1: iya. Iya, minggu-minggu. Terus banyak buat.
0: Iya, makasih. Ya. Amin, ya rabbal alamin ya. Waalaikumsalam. Ada ke belakang Teh Bunga ada Reni ya, Reni Mei ini. Gunung Cupu salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Dipina, Mas DME, Teh Neneng Jadah, Teh Bunga, Teh Ismai. Lagu Bukit Berbunga dari Uci Bing, selamat. Terus ada Harry Hermana di...

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio, alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu Papa Nostalgia. Buat ini Mei-Mei, buat yang bunga, sudah lagunya ya. Ada siapa? Andi Ciamis, saya mana dari tadi ya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, habut obat herbal yang lagi ngetop. Lagunya Obat Awet Muda dari One Palace. Salam buat Teh Bunga, Kang Adeng, Teh Siti, Teh Ismai, Teh Bungsu, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, Akim Malabar, Kang Ajat, dan semuanya minta ECA beristirahat. Yang si siaran, makasih, bertugas, semoga sehat, amin ya. So, ada Bunda Rati dari Sinjai. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum,
0: A. Ya, Waalaikumsalam di Habat Topan.
1: Obat herbal yang paling
0: paling ngetop.
1: Tadi siang cukup kuriringan, A.
0: Tadi teh, aduh, tiduran tadi mah panas ya.
1: Udah dua
0: panas,
1: hari ini panas,
0: ampun, tadi wah.
1: Panas. Nah tadi ke Pemar Ical, Mahnur tenanya. Enggak kurilingan tuh si anaknya.
0: Panas, aduh. Lagunya
1: itu aja, gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, ya dikirimin.
1: Kirimin, duluan udah makan, udah ngopi belum?
0: Sudah,
1: gelas. Buat Teh Bunga udah masuk?
0: Sudah tadi.
1: Ya, buat di Teh awal. Bunga, buat Teh Ismai.
0: Teh Ismai, belum Teh
1: belum.
0: Ismai.
1: Kemana Teh Ismai?
0: Kumot,
1: ayo masuk.
0: Buat Teh Ismai, kumot tidak itu.
1: Damayanti katanya.
0: Oh, deh, nah Damayanti.
1: Damayanti namaku katanya gitu. Buat Teh Leo.
0: Teh Leo terus.
1: Buat Teh Aje. Teh Arimbi, Teh Ani. Buat Teh Ai Sukaraja,
0: iya.
1: Buat Teh Sari,
0: Teh
1: Neni, Bunda Rara, Bunda siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Depina, terus Mama Anjar, sehat Ma Anjar, sama Aepnya dia pada sakit.
0: Oh iya, Cina Aep juga lagi kurang fit kebagian.
1: Kebagian sekarang musim sakit, semua pada sehat ya, jangan lama-lama. Terus buat Kang Darsa kemana?
0: Kang Darsa nonton Persib, jadi Kang Darsa sama.
1: Persib, nunggu lagi di setel tuh, ayah, gunanya tele Persib, si bapak Persib, mati tidur. Buat Kang Asep Dampak,
0: Kang Asep Dampak,
1: Kang Obed,
0: Kang Obed.
1: Kang Buanarksa.
0: Kang Buanarksa.
1: Buat Mas Sanudin, buat Pak Aja.

0: buat yang di itu siapa ya?
1: Di mana?
0: Di sini ada tuh yang siapalah, buat semuanya aja. Kebanyakan ya, dikomen aja. Mama Ati juga di sini sama Kuah Sayapnya. Kalau itu mah Juminten belum pulang.
1: Oh, dari itu Kota Hujan mana?
0: Dari kota.
1: Ada buat assalamualaikum salam, lagunya Kangen dari Lydia Natalia. Buat Angri Kongo, Neneng di Jeddah, Kang Ujes, Kang Ejay, Kang Tarso, Kang Pari, Deni Mei-Mei, semuanya minta Ece ya. Yang gimana ini
2: kabarnya
1: melungse kalau hari dangdut teh bungsu. Aduh,
2: panasnya seharian.
1: Aduh, seharian panasnya pol. Oke.
2: Bayang ya.
1: So, lagunya apa teh?
2: Lagu lawas.
1: Lagu pop lawas, so apa cing so?
2: Tenda biru masuk.
1: Masuk Desi ya, Desi Ratnasari so dikirimin. Jadi
2: kawan. Buat Ridwannya lagi tugas.
1: Ya, terima kasih.
2: Amin. Bareng keluarganya juga ya. Buat Irwan juga.
1: Di Sumenep di mana? Ada Sumenep.
2: Enggak tahu tuh. Pokoknya di Sumenep.
1: Terus
2: buat Mas Herdi.
1: Siapa lagi?
2: Buat Kang Darsa.
1: Kang Darsa. Pakai jat, emang pernah lihat KTP-nya? Pakai jat nikah gitu. Halo. Oh, Besili Sugan pernah lihat gitu KTP-nya. Halo.
2: Iya.
1: Buat siapa?
2: Teh Ai.
1: Teh Ai. Mas Abimanyu.
2: Mas yang barusan siapa?
1: Yang barusan Kela, yang mana?
2: Yang on air.
1: On air ke. Oh, Bundar Hati dari Sinjai.
2: Oh, Bundar Hati ya. Malam juga ya.
1: Iya. Terus
2: Bunda Mawar juga.
1: Bunda Mawar.
2: Buat Kang Andi juga.
1: Hah?
2: Buat Teh Bunga,
1: Teh Bunga,
2: Teh Henry.
1: Terus
2: Kang Ujes.
1: Kang Ujes.
2: Teh Ismai.
1: Teh Ismai.
2: Buat Mama Lisna juga.
1: Mama Lisna.
2: Mama Devina juga. Mama Putra. Buat Mama Oci.
1: Mama Oci di Rawa. Teh Siti. Kumon.
2: Buat Kang Adeng.
1: Kang Adeng.
2: Mas Dimas.
1: Dimas.
2: Abang Herman juga. Buat Teh DP. Buat Bunda Niken.
1: Bunda Niken. Terus siapa lagi?
2: Bang Madun juga ya.
1: Bang Madun. Bang Madun, Bang Madun, bukan katanya, kata Matoyib kata.
2: Bang Toyib,
1: bukan gitu Bang Madun.
2: Iya.
1: Pokoknya
2: di kumin,
1: iya.
2: Suami terus ya. Pokoknya lagi tugas, makasih.
1: Sami-sami, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Bung Sugaro, Teh Hendra juga selamat malam, Mama Hati Sinjai, terus buatin Anggrek Ungu nanti lagi ya. Ini lagu siapa tadi Teh? Kayla yang minta Harry ya. Sok ada satu lagi siapa ini ya? Halo.
3: Abu top, obat terbaraman ala paling
1: top. Paling top, ya tumben menir ini.
3: Sama Pangais Bungsu.
1: Pangais Bungsu, oh ini Pangais Bungsu ini. Pangais

0: dari Langan ke itu tuh lurus ke timur.
1: Iya, main Omak Banyu.
0: Ada. So, bener lagunya apa?
1: Mel Sandi.
0: Mel Sandi mana? Nyanyian Badai apa? Olah. Olah Tuan dan Nona.
1: Biang Lala ya,
0: masuk. Oh, Biang Lala masuk. So. Iya. Biang Lala.
1: Alhamdulillah buat Bungsu barusan ya.
0: Bungsu.
1: Iya, pangaisnya ya.
0: Pangais. Kebagian juga.
1: Bunda Rati.
0: Bunda Rati terus.
1: Mama Oci.
0: Mama Oci.
1: Watang dadeng-dadeng.
0: Kumod cenah itu.
1: Ya, Abuana Reca Gang Samolo.
0: Terus
1: buat eta BJP
0: nyuntet. BJP dah. Tahu.
1: Bunga-bunga.
0: Tadi sendiri. Di awal ada tadi.
1: Oh, udah masuk. Umi Ae. Abret-abret abuan. Anggota anak-anak kita.
0: Anak-anak kita ya. Lah itu mah
1: yang tidak ada kabar
0: tidak beritanya. Tidak bertanggung jawab itu cesarekan teh gimana sih Denandi mah?
1: Tidak ada kabar beritanya
0: kemana. Tidak ya? Ada tindak lanjutnya itu cesarekan teh.
1: Nanti. Jangan-jangan anak-anak kitanya pada kabur ini.
0: Karuron. Karuron. Aduh, gimana sih katanya mau ngeramik cikat cepit itu. Aduh.
1: Karuron juga namanya.
0: Buat siapa? Umi. Terus Umi mah biasa itu peragaan buasana tiap pagi Umi mah.
1: Ada itu ya.
0: Peragaan busana.
1: Siapa jeda?
0: Jeda lagi kurang empit jeda teh Kang Masna juga sama mungkin Kang Masna yang para
1: rega. Ada hujan? Pakidulan belum?
0: Belum, kemarin di Pamarican tuh sholat minta hujan sekecamatan. Oh, kemarin apa tadi? Ya?
1: Di Kuningan juga baru sekali tapi menghilang lagi. Oh, juragan es krim.
0: Juragan ya? Es krim lagi di Dobo biasanya jam segini mah.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya, iya.
1: Semalam wayang golekna cari tanah rame sampai habis.
0: Oh, malam.
1: Andre Matogas, jangan lupa jaga kesehatan.
0: Iya, iya. Amin.
1: Iya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, kaget ya menir sama tuh. Pada santai tidak habis olahraga berat, tidak ukat aku, tapi ujug-ujug paraga kaki punggung ya. Lagi musim itu ECA ya. Nah ini buat Harry di Cikelong Kawali. Ini Her, Frankie and Jane, Lelaki dan Rembulan.

0: Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Persa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo Jam dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang
2: dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali ke pesan ada mana ini? Pesan dari siapa yang belum ya, kayak Tendra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Rindu Serindu-rindunya dikirimin buat ini Mei-Mei, Mama Depina, Pak Ajat, Arsel, Andi, Kang Ujas, Kang Adeng, Wadedi, Bina. Istimewa buat Ayang di Pintu yang masih di Cikoneng, ulu dimana tuh ya. Muah buat Ayang, buat Aam, makasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih kembali. Oh, lagi di sapi atau ya, Teh Hendra. Lagi di sapi, Teh Hendra, Teh ya. Terus ke lagi di sapi. Ada Butin Anggrek Ungu ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesa. Ya, buat yang siaran moga sehat. Terus buat Bunda Niken di mana, di Horasbah ya. Salam buat semuanya ya, dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus ada siapa? Mama Wulan juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody

Memori lagunya Antara Benci dan Rindu. Salam buat Bunda Niken, Bunda Ratih, Kang Aco Grosir, Teh Ai Sukaraja, Teh Reni Mei-Mei, Teh Bunga, Mama Heru, Mama Ati Dingkumin. Spesial yang si siaran, moga sehat, amin ya. Terus ada nanti lagi ya, Akimalabar, Mama Ati Sinjai. Terus siapa lagi ke ini ada lagu siapa? Bunda ini kan di Jalan Horas Bah, ya. Terus nanti buat Bunda Rati, ya. Ini kangen Lydia Natalia. Terus nanti Bunda Rati tadi apa? Gelas-gelas kaca, ya. Nia dan Niati.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan

0: gatal-gatal di kulit saya, terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: silakan nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: santai, mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta.

0: Karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
1: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan pada sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Sato Serba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Bawa anaknya. Mulai dari 0 sampai 17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

Iya, sebelum bubaran ini ada yang belum deh siapa mau ulang tadi sudah. Oh, Hakim Alabar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Di Batas Kota Ini dari Tommy Jepisa. Buat Mama Devina, Mama Heru, Mama Putra, Teh Siti Salamah, Teh Ismai, Teh Neneng, Teh Radhi Meimei, Teh Hendra, Teh Bungsu, Garut, Teh Bunga, Pak Edi, Andi, semuanya. Terima kasih. Sama-sama Mahdi Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Herba yang paling top lagunya dari Ratih Purwasih apa saja. Ya nanti ada Antara Benci dan Rindu ya, Mama Hati Sinjai. Terus ada Putih Curug, Cikawung, Bojong. Lagunya Biarlah Cinta Didusta. Buat semuanya minta ECA ya, Matugas buat yang sisiaran. Iksan di Kawali, lagunya Tenda Birunya sudah. Iksan ya dari Ibu Desi. Buat Teh Ajeng, Teh Oci, Teh Indri, Ciomas, Teh Ai, Teh Bunga, Bunda Niken, Dimas Tegal ya, buat penece semuanya. Terus satu lagi Mama AA ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Ikutan Aja ya, makasih Mama AA ya. Ini lagu Teh Hendra di Sukamukti ya ini. Terus nanti buatin anggrek ungu Obi Mesa ya, terima kasih di sekolah.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terjadi.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
2: 102,1 RCA Banjar. Radionya

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk

meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, kional. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bu, pesan WR kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur? Bacain aja Bu sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, ma, sudah terdaftar di Bepom Rekal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: mendengar berik.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tengah.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Janda.
4: No. Mele labuh esabek ke Honda. Mungkin ngoda tak tumbuh oben. Kula ambu saya nyari janda. Mun bada minta saya peraben tadi.
3: Masihkah sumpah dan janji-janjimu hanya permainan sandiwara bibirmu untuk menundukkan hati seorang lelaki? Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dari diriku. Untuk apa kau hadir di sini bila cinta kau tinggal di sana hanya menambah luka hatiku.
4: Lebay kagile. Jangan pernah ada air mata kita terjatuh hanya untuk memikirkan seseorang yang seseorang itu tidak pernah memikirkan kita. Cocok ke?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الآية صدق الله العظيم. أما بعد، الحمد لله قول ابن جنان سرق الله إيكا سمتان ممكن إيكا سوكاني لكي أبولون أسارن دلن كبدأن سيحات سموك أجنان ستج سرق الله ترس إفاريني كسيحات. أمين. إفاريني لنجم عمر سباروكة. أمين. إفاريني تكا حجت تنيا أخيرات. أمين. Salawat dan salam ngiring atau raki da ajunan semulja kuste kanjing Nabi kalaben salawat dan salam gak dinto kaula ben ajunan anyu'on samo ke seteja sehadir gak dinto efek tabi kuste kanjing Nabi kalaben syafaat
1: amole maurib sambian sebede kanto mole maurib tulat. Mari aku memimpin. Mau apa yang pas? Mau ilacin buk.
0: Pada Rabu sesangat badan gula mulja aki. Beda dua ibadah, sedua ibadah nikah. Mulai dari pertama kali Allah akibai makhluk. Bahkan sebelum manusia ni kekatunya mulai ke iswarka.
1: Ibadah ni kalau beda. Beda dua. Ya, ingat ya.
0: Ada dua ibadah. Satu.
1: Ya, boleh dekik ke lu. Ya, penasaran nombian. Tak ya, boleh kan.
0: Ada dua ibadah. Dua ibadah ni ke para Rabu. Di Allah nikah. Disyariatkan. Epare ngaki. Mulai manusia kita ke bumi ki swarga Nabi Adam dan Ibu Hawa sampai samangkin ibadah ni gapakun beda, bahkan sampai budian ke swarga boleh ibadah si dua ni gapakun beda. Tada ibadah siapa dengan si dua ni kah mulai ki Nabi Adam ni swarga le beda sampai mangkin bakun beda sampai ke swarga budian si dua ni gapakun beda. Kenapa sepertama? Sepertama kalimat tauhid la ilaha illallah. Nika mulai dari Nabi Adam iswarka. Iswarka lamba kita ke bumi sampai samangkin pada Rabu sampai ke alam kubur sampai budian ke swarga nika bakun. Maka kula benajunan ketika ada la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu minal aminin. Kalaban la ilaha illallah kulaban sampian odi kalaban kalimat nika kulaban sampian seta ben kalaban kalimat nika kulaban sampian ipace ke boleh budian dari kuburan tetijak dari kuburan budian napa se keluar la ilaha illallah ser se keluar dari kuburan la ilaha illallah orang nika pasti selamat
1: tertepak ke sampian.
0: Amin Allahumma. Kalimat tauhid maka ada gula benajunan afdhulu dzikri afdhulu dzikri satu aja dzikir ni kasih paling aku cuma la ilaha illallah ni paling aku ngadzikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Bahkan orang semaca la ilaha illallah sekalian pasti pelancar di sambian la ilaha illallah asarang. Ibu ku ada pun aku setiap Nabi man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu ala fi zanbin minal kabair sir semaca la ilaha illallah sekalian kini pelancar nak pergi buru nikah hadamat arba'atu ala fi zanbin minal kabair pak ibu tu sabi Allah pak ancor pak ibu tu sabi Allah sapora benih tu sekini tu saja raja roh
1: iku bengkong raja kan si raja begitu saya semok menik minik kan semok mentak ibu dik pesai ngamok cocok ya kok apa kan kibuk
0: bener bener apa kan pesai kan ki maka genteng mendak pesai nah bener maka tak pati genteng koran di pes pese tadi sambian andik lake tingkel lake nama ke lah tak pati budak e compok sepenting abri pes
1: Maka saya laki kacoba sepenting dicoba ngirempes. Jadi sepenting laki nak sampian gak dinto maka lah ke Malaysia 2 tahun sepenting ngirempes. Senik kak, jadi yang laki ini kasih tak pada penting sepenting.
0: Begitulah.
1: Dan wanita,
0: iya buk dengar. Ya.
1: Untung kalau abini dan nak, jalungi pekerja ke BMT kok. Mau pada parlo ke? Mau pada parlo? Laki na parlo? Pesen na parlo? Kamu parlo kan laki pun ke pesen? Apa? Parloan kalah ake. Terlanceng umur Bianti. Allah, saya hadir 500. Saya ngocak parloan kalah ake cuma situ. Selain ada nyepit lake pesa. Kenapa nak?
0: Pan, jadi dua ibadah ni kau mulai dari zaman lambat sampai kemudian. Ni kan ibadah si paling agung, ibadah si paling penting.
1: Ben, kalau ben ibadah ni, kalau ben la ilaha illallah orang ni kau pasti selamat. Amin. Perhatikan orang mun sebelum seta acabu la ilaha illallah sebelum seta pah kalimat la ilaha illallah tadi kalimat terakhir la ilaha illallah tadi kalimat terakhir orang ni ke langsung ejamin pasti masuk syurga. Maka nambian mun sakir mun sakir nambian dekan beres ne
0: beres
1: sakir apa ni bukan dia yang mun sakir. Orang ini kapan mulai mbian tubuh sini kah? La ilaha illallah. Tedung mbian pun. Umpapa di kisampian mati. Ki furukan la ilaha illallah. Menikah kalimat terakhir. Pah mati. Orang yang kalimat terakhir la ilaha illallah nikah. Dekhonal jannah. Pasti masuk syurga. Amin. Meskipun tak bareng ben mati. Nubuk. Meskipun tak bareng. Semacam la ilaha illallah mangkin. Pah kelengar. Lima hari. Tak sadar sekali. Pah mati. Kor la ilaha illallah titik kalimat din budin kak din topak kun ejamin suarga meskipun tak bareng ben mati lah titik tak kutu bareng ben tak kira nemu saya bareng kemudian orang macam la ilaha illallah pah mati tak kira beda lo kira ni mana ni kan so mo da is di mamat tanah sejadah jadi ngesu ya romah dia di ngeni. Ya sampai juga di ngemat kok macam tak kira abid boleh la ilaha illang rumah cek jauh nah.
0: Bersama deh
1: beda orang paham bering macam la ilaha illallah paham mati dia beda si beda dengan Indosiar karo Indosiar beda mon kehidupannya tak tak kira beda kutu abarim kor kalimat terakhir la ilaha illallah ni ka pasti selamat ben mun bad orang mati pah ekerem la ilaha illallah semat ini ka pasti selamat la ilaha illallah ni ka bahasa Arab patahlil halalai orang seat tahlil jadi mun macah la ilaha illallah ni ka bahasa Arab atahlil ayo kan atahlil berarti ngerem la ilaha illallah orang mati seikerem la ilaha illallah semat ini ka pasti selamat. Tak kira esek segala ben kalimat la ilaha illallah saking dari aku nga la ilaha illallah. Alhamdulillah kuna ben ajunan ibrin setung jawaban sepaling akung segala ben jawaban ni kuna ben ajunan pekal selamat tunya akhirat mantar tak apa ya sahaban la ilaha illallah. Amin. La ilaha tada pangeran sewajib esempa kala ben bener illallah kecuali Allah. Maka nak ikut cak tahlil polan macam la ilaha illallah. Maka namun atahlil macam la ilaha illallah tak langkong cak ganggu. Mun atahlil macam la ilaha illallah cak ganggu. Cak tempun atahlil macam la ilaha illallah pah nak seipu keluar eselir. Maka la ilaha illallah ki sempat mele cukup sejak rajaan gin. La ilaha illallah ke ni ibu jalan la ilaha illallah la ilaha illallah raja pahaya sahabat ya dang tibik dah ya. Bada sidak ya. Caca, nikah si paling agung si masalamat kalimat nikah. Cak kejain, paham paham gi. La ilaha illallah cak kejain tempoh nikah. Pakusu terkadang si kaje kalau keng ia dengki itu punya dengnyai baru. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegangan to, santak gelu. Aduh,
2: Kon saya sempat tiru la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Sengaja nyimpang je pepekak dari la ilaha illallah. Mantar odik kaula benajunan, seta kaula ajunan, bahkan ibu odik boleh. Tak habis apa kun ben la ilaha illallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jelas buki. Maka nak kena gini lahir, saya masuk kada kalimat la ilaha illallah. Mati isangui nikah. Lahir, kan langsung insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah. Badi nengaden kan ki? Asyhadu nyaksai kaulah an saungkuna la ilaha illallah. Nak anak genik lahir tuli ada ni. Napa ada nikah? La ilaha illallah. Jelas, jelas bu? Jelas, jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka mu benar kena gini lahir tuli ada ni kala bernikah. Ting tak usah laguin. Jadi mu kena kena gini lahir tak usah apa?
1: Allahu akbar. Allahu akbar.
0: Cepat tumbuh kikina. Tikal korla koto korla cukup kalimatah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keng mon tak biasa aden latihan kak, cek kur aden kak kuping anak-anak, takut depak mande eman.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
0: Anang melak takbiran je pak Eko. Nyaman di andi ing. Kulenya mandi andi ini. Ih, kayak bocoku. Hah? Lanjut. Bagaimana? Masih lanjut? Oke. Okay. Kau jangan lanjut.
2: Baiklah, untuk selanjutnya kami persembahkan satu tembang lagu dari artis-artis papan atas Jawa Timur.
1: Masihkah sumpah dan janji-janjimu hanya permainan sandiwara bibirmu untuk menundukkan hati seorang lelaki? Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dari diriku. Untuk apa kau hadir di sini? Bila cinta kau tinggal di sana, hanya menambah luka hatiku.
0: Lebay ke gila? Jangan pernah ada air mata kita terjatuh hanya untuk memikirkan seseorang yang seseorang itu tidak pernah memikirkan kita. Kenapa kita tidak memikirkan Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad menangis merindukan kita? Cocok ke? Cocok ke? Jangan pernah memikirkan seseorang yang seseorang itu tidak pernah memikirkan kita. Mulai hari ini, lupakan dan upload status. Mohon maaf, aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Oh. Bagian sandi cowok, preman deki, PA. Mas, aku sudah ngaji tadi. Mohon maaf, aku minta kepastian malam ini juga. Kau mau melamarku? Atau lu gue cendek kelakar dengan laki? Jangan percaya sama laki-laki yang menyatakan, oh my dear, I love you. You love me. You and me lap-lapun. Karena laki-laki yang mencintai itu, dia tidak akan memberi mawar, tetapi dia akan membawa mahar. seperti saya yang pada malam hari dikasih bunga. Saya dulu ceramah, dateng langsung ngalungi kembang gula. Ceramah, pecah sarung dina ada. Demak pecah, ternyata kembang ngarasa agobai mulai abit ekulkas. Tako elop, kule dateng ikanak di kulkas pahe kalau ngaki. Nyap, cap tambu sekali dina ada. Dia kule sosa si mole, dia mabah ceramah pecah dina ngedong kok dia. Ih sebel deh, aku kan malu. Alhamdulillah malam ini bunganya tidak basah, tapi tuan rumahnya yang basah karena menangis takut kulit anda. Karena ada miskomunikasi, tapi semuanya akan berjalan sesuai yang Allah takdirkan. Mun bi Allah nikah ibadah pai pata pangkir ben sampian, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Mangana kula benajunan pun mari apa jeung Allahumma la mani alima aqtaita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jadd minkal jaddu. Mun Allah sa'abri tak kira beda alanglang, mun Allah sa'alanglang tak kira beda abri. Karena Allah nikah tak bisa yatur bi serasaus, mun cang Allah tabangki atemmu meskipun mulai maulid temu kula sepolo. Hahaha, kok. Jangan bayi budu orang lah. Membang aja nabi daya kok si acoki ya kan naik kok. Nabi kelu. Harap bi. Pak Valen. Valen. Demakin lau pun lah nabi. Lau gua sahuan makin. Pun Valen sedai ruang. Kala ha? Apa gelak tak tondu? Makin beres. Alhamdulillah. Berarti gelak tak tondu makin beres. Sekecaki paha kemi mayu paha mulai marin. Nanti memang kita kemi jendera mulai gelu. Kau maria kemi. Oh, cak gelak cong tok tok di kau kemarin itu. Cak cong ngocok, cak cong ngocok, pes ke pesaki di kau kemarin. Rek kau amur kumur pekel di Bangkalan ni. Oh, lo pengajian ni kalau tak bisa telpon kapi. Malam makin ni kan dua pengajian ni kan. Toben E KPD, ada bisa telpon. Kulo mulai ke rumah bini-bini. Ano, dek rumah mi mulai kak pengajian burung leh. Alhamdulillah, ada iya. Cang ni bini ternyata ku lepas mangkat boleh. Nek bini eroma kare bunga tak milo. Aduh, tina berdebat sejam setengah ya kok. Allahumma salli ala Muhammad alaiha nahya wa alaiha namut. Sengak motor asitung kalimat buk la ilaha illallah. Sengak cek toro aki ni kah mun atena sampian ki bada la ilaha illallah pabanyak ya loko tusah sampian pakun ki masuk suarga na Allah. Pabanyak ya sampian loko maksiat keng mun iatena ki cekat la ilaha illallah pa'abiti masuk neraka ki iateng ya sebab ke suarga. Amin. Ada kalimat seakung ben la ilaha illallah. Maka ada singak cok teruk aki. Maka ada singak kebayi zikiran mun bisa. Kula ben ajunan andi zikiran la ilaha illallah idil meresa arena. Maka ada kula ben sampian mun bisa. Subhanallah teluk puluh teluk. Gih. Mari bajang roh. Seban mari bajang. Cok kelepai. Macam ayat kursi sekalian. Orang yang macam ayat kursi ni kah? Pada Rabu ejamin bi kanjing Nabi. Orang yang seban mari abajang macam ayat kursi sekalian. Kak dinto pasti masuk surga man qara'a ayatal kursi kulladubri salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Orang semaca ayat kursi ben mari abajang mun tak masuk surga king bulan ki odi cek pun Nabi Muhammad. Orang semaca ayat kursi ben mari abajang mun tak masuk surga king bulan ki odi artena cek mati ya arona langsung isabe ke kepunan surga jamin surga semaca la ilaha illallah timari bajang maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca. Mungkin pun banyak orang. Bagi tak apa kaji tak apa-apa. kager mengencang tak kenapa. Mulai sakit tabu ego. Kiraan gue berkedingin gaya pola. Wanit kursi hitung nomor 2 maca subhanallah berapa? Langsung biar pada tak unik tak usah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udhal jaddi minkal jaddu ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Tak unik macam nikah. Tak unik la mani'a tak tahu. Pada mana belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Subhanallah subhanallah subhanallah. Mun sampean nang tenang becek kena telok-telok. Mun sampean akhir 11 kali cek kurangi dari 11. Mun sampean tenang telok-telok macam apa? Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Ni kasih tepak kulis dengan pungi di ngoreng. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Apa subhanallah dia? Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi saya adikir petepak sekali orang yang guling ini subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Apa subhanallah ini petepak leh terima orang yang tua tikal yang tua sejak lambat pola tidak ada semala memang kencil ada gadung kera tikal yang tua semakin lopot dan turut mun imam apa asyik ilahi wa rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Jangan apa balas balas balas balas balas balas banlas banlas banlas membaik itu orang subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah tak orang mesti tua makin alhamdulillah tu. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar lobar lobar lobar lobar lobar lobar lobar lobar lobar lobar lobar
3: pelagi ngerembi ini ngapain oh bunten coba coba coba tarik nafas keluarkan terus buk terus terus buk buka telur buk terus.
0: Mau tepat ke lubang?
3: Mau tepat ke lubang ini kok? Lubang jari ngembabi. Lama nembakan lah lo bisa. Jari ngalah jilin lah kari kera. Memancang saya ngodekan astagfirullah. Menembakan pora lah deh.
0: Ya kan nembak. Terus ni? Tadi ibadah zidua ni kan ibadah akung. Mulai ke suarga sampai ke tunyah sampai abadi ke suarga kemudian pakun si nomor situ ingat ambian makin pleman iya orang macam la ilah ilallah mun ipalanceng berempatu sasek sepora pak ibu tu seminal kaba itu saraja kumbat kapsi kalaban macam la ilah ilallah saya orang kelima din budin macam la ilah ilallah jamin masuk suar nak anak kini lahir pertama kali saya sabit ke kuping la ilaha ilallah mantar tak apa saya la ilaha illallah tak ibu kan ambian umpun anak roh la ilaha illallah ya sana ini kan dia iya mana minik nyos cok ike kenapa saya baca aki la ilaha illallah. Seringan lah nyusuin agak-agak gini. Salah benih la ilaha illallah saya baca. Apa saya baca? MBG masuk. Lah ada yang ingat bahlil kepi anak. Seringan nyusuin apa saya baca? G. Seorang seorang. Nak anak ni ke arkam. Tentunya mau nyusuin anak ni ke la ilaha illallah. Iya kan ini pekatasan buk teko. Iya buk macam buk beda boleh pak numpak kapal
3: Saya nganeng tengale. Saya lagi kene le cerno pak kapalanan kaki dia. Yo. Bapreng jal kunjalan. Andi pekal cek ngabunga tengale. Gala oreng. Lesu masih dinaring kok. Apa?
0: Oke, pon. Pada bila gak dinto, pun kita mencret mayu moler baru.
3: Ia boleh kita buka pimi terus lagi lah.
0: Keng magi sambil kila, magi sambil kerja. Saya berdepak keng. Iya, thank you ibu. Kholil Yasin beni entar aku kerja.
3: Ni aku kerja.
0: Muntah aku kerja. Ih, itu. Timun hula pidato
4: Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan.
3: Harus benih khusus jangan le.
0: Agil keluar tu sana. Jepun kiai agil keluar tu sana kapi.
3: Mana cint benih koroh tu sana kiai. Makai kemien dengan cat dia.
5: Allahumma salli ala Muhammad.
3: Pan, situng, saya nomor dua. Dari kan, terakhir, Pak Mulera. Dengan dua lagi buruk. Ayo wis, saya nomor dua. Benih terakhir. Salah bolehlah. Ngujak terakhir salah, ngujak benih terakhir salah. Minta berapa, minta berapa? Sepono. Saya nomor sepono.
5: Salah boleh.
0: Allahumma salli ala Muhammad.
3: Tapi pada dua syariat
0: yang ngai, jadi mbian mulai maulid pada ente leman deki pada faida. Oh la ilaha illallah. Oh berarti dah iya. Sini ke deki pah baca amalaki la ilaha illallah. Ye. Mari bajang bibian deki baca macam ayat kursi kelu sekalian pah macam subhanallah telo pulo telo. Kula mengki keterangan nang kitab tan di hulu ghafilin. Orang ni kebukan selamat ilmu kufur kasratut tasbih macam subhanallah ibu banyak. Ni kai keselamat ilmu kufur. Macam tasbih. Nikai keselamat ilmu kubur. Sampean mentero selamat ilmu kubur banyak macam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena kasratu tasbih, macam tasbih nikai keselamat ilmu kubur. Tekun yang kita tanbihul ghafilin, beda empat yang tanbihul ghafilin nikah, kuburan pasti selamat. Situng. Muhafadatus salawat jaga bajang lima waktu. Senomor dua as-sadaqah az-sadaqah. Senomor tiga wa qiraatul Quran. Senomor empat wa kasratut tasbih membanyak tasbih. Empat amalan ini selamat ilmu kubur. Situng mbiyan nikah jaga bajang. Nomor dua libur sedekah. Nomor tiga maca Quran. Nomor empat gak dito. Ini selamat ilmu kubur. Sedekah ini kayak selamat. Makanya orang mati nikah. Ilmu kubur caranya ibu kuah.
5: Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin.
3: Allah kula cetak mati bi kula sedekah akhirat tunya pangeran bina foto tunya kula kenger bui ka tokar benih ya kula ki kadan kula benih sedekah akhi pada nak foto ten kula bisar bu tak sabar sarok satria tanan teke tak nyapeken telo tahun.
0: Beda. Nah, tempat kering dina dia.
5: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Mengganak sedekah ini ternyata genjerna benih karo iya akhirat. Ilmu kubur lebeki.
3: Quran pada.
0: Quran pada. Mengganak si bisa ngaji Quran. Guna cerita lagi.
3: Setuju, setuju.
0: Maka tak setuju apa guna cerita. Lambak beda orang atau kar. Kiai pada kiai atau. Tokar mati situ.
3: Oh, bagun tokar mati. Cermat ni, kebun cermat kaya situ kan. Kapan nikah mati? Saking dari bercing saya odik kasih mati. Kita bagun cermat makai mati.
0: Kutak yentari kuburna benari.
3: Napa saya baca tas kuburna?
5: Khuduhu fa.

0: الجحيم صلوا.
1: Ini kasih baca. Khuduhu faghullu. Malaikat aja lapah pekot ta dengan kali raja.
0: Summal jahim sallu.
1: Empat tengah kiri kan raka jahim. Jadi dia siot ini kasih baca benar ke kufur nah. Malaikat pekot ta dengan kali raja. Penting kaki kan raka jahim je. Pekot ta dengan kali raja. Penting kaki kan raka jahim. Saking dari baca yang saudara kasih mati. Benar entar ke kufur nah. Kek atu aki nikah. Nek kasih baca ni.
0: Khuduhu faghullu summal jahim sallu.
1: Baca benar. Situng waktu kalau pahit tak entar ke kufur nah. Tak atu aki. Seng malmah tedung paham mimpi. Pahit dia tengi bik saya mati juhu.
2: Cik dulu lagi eh. Ini kau kena datang dek ya.
1: Jadi saya entar ni kalau pai segalian tak entar. Kapan tak entar? Kalau napa sibuk napa? Kalau pai tak entar. Saya malam apa hamim? Pil mim pepah hidup tengi bi saya mah. Penyaki.
2: Lama kelam matan tandan ke?
1: Matan entar dia.
2: Ah nunggu repot dia.
1: Abu bi gule tak dentem bian ke? Ambian patah entar.
2: Erpar.
1: Anapa? Eh mbian pantar kata skofuran pan maca khuduhu fahullu summal jahimu sallu ku lepahi beri nikmat bi Allah ku lepahi pas sejen nyaman tambahin nikmat sejen nyaman sejen nyaman sejen nikmat bemak bisa ngiki saya baca mbian kesalahan Quran ya khuduhu fahullu summal jahimu sallu kesalahan Quran saya baca tapi pelan-pelan maca Quran kata skofuran ku lepah kencur nikir yang mekika ku lekapi pah ku seneng sejen tengki terajat
2: bojang mek beda iya cakok benih menyaman.
1: Tapi ternyata pulan saya baca Quran padahal niat tebeni atwa akina fokus atwa akina cuba yang pulan saya baca tepat ayat Quran ni kan ternyata bi Allah ibitong ni kamaca Quran atas kofuran sehingga sesuatu ni kepada selamat mayu patak elasya ke kofuran nembian ni patak yang tadi maca ke Quran yang sepuluhnya sesuatu ruah cek ngak ni kepada bi Allah ni kepada selamat seilmu kofuran padahal ni niat atwa akina cuba yang pulan saya baca yang laki dari Quran bi Allah tak tulis niat saya cuba tapi bi Allah ibrik kencaran saya baca kali sana pelan Quran paham manfaat pelan baca tas kofur dan seilum kofur pahit panyaman maka dah gula sampean patak tuman nyala saya kasih mati tak tuman masa sepi mati
2: maya mati ngak tengah anda kita mari lah mati gak ada
1: mik kok mati ada lum pemulih gak ada ni
2: kok mati ada lum.
1: Mun mate idalum lanjut ego. Eh, enak. Napa sih ro lanjut dulu?
2: Oh kul nyungku nikah. Oh lanjut pidato. Ayo.
1: Wan, Allahumma sholli ala Muhammad. Leman paham laki dan kibuk. Mari bajang maca ayat kur. Pas maca apa tas? Tasbih mari baca subhanallah alhamdulillah alhamdulillah pian pian maca alhamdulillah ro ati deh ya alhamdulillah ya Allah kula sehat alhamdulillah poci ga ajunan tetile sana alhamdulillah alhamdulillah ya kan toni ka aku laki beres anak beres selaki laki berdum pemala laki la tak ada nikmat si bedah alhamdulillah kula ki lancang umur kula ki bisa ibadah kula ki bisa ngakan setuju kapan isyukuri sini kan iku tak bunga ate bu. Jadi kita itu jangan menunggu bahagia lalu bersyukur, tetapi bersyukurlah maka hati akan bahagia. Maka amin mun tak syukur. Insyaallah syukur mari nikah. Thank you, Bu. Amin. Allahumma. Mari alhamdulillah pah maca Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah Akbar. Mari nikah pah maca la ilaha illallah. Laha illallah. La ilaha illallah baca bi mbian mbian saya macam ni kebenari mbian bekal selamat kula bekal nyaksa eh sehadir ni kemudian bekal selamat kapi sehadir ni kemudian bekal masuk suarga kapi sehadir ni kemudian bekal pecera kapi mentera polo nga sampai suarga thank you book makin kama farrohtana fi hadihid dunia fa farrihna fil akhirah akati iba polo nga makin senang bunga agle'en mentir suarga kemudian apolong boleh mentir suarga kemudian pecera boleh. Saya ingat pun suara kemudian nanggap pengajian nonceng boleh gula bu dek iya mi polambian bu suara kemudian si bujang mah ya rembukan dek nama
2: kon tau ku masalah ada Muhammad
1: suara ini kemudian ada ring tua umur ring bini ini pada kapi umur 17 kemudian makin pian saya itu makin umur sengang boloi suara ini ke umur 17 kapi Orang laki umur 35 mak pak gendeng enggak senku mikir. Jadi ada orang tua budian, suarke ni ada orang tua. Muda kepi. Tak toman pegel wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin. Ada bak cubo ro kok buruk apa hilang kepi. Jadi harus bodo bunga. Suarke ni kada siang tak ada malam. Suarke ni kah kondisinya pada ben pukul 5 malam ro bunga to. Mi itu mojak malam. Tirai jupah tutup tibi deh. Tiap orang andi roma bang sebang. Tiap orang andi suarke bang sebang. Setiap roma kadin kemudian andi pelayan bang sebang. Iluar kebun kepi. Jadi roma nak sampian raja iluar ni ke kebun. Pas tiap sungai ini ke akhili. Cemacem. Sebun bere sungai ini ke seakhili sungai matu. Matu kepi. Sesungai ke sematu kepi. Ibu bapa benda sungai ke semermer. Betul mermer ke semermer. Betul seikri selok ni. Jadi ada celot. Jadi matu ni ke. Ada kotoran sekali. Sungai matu. Setemuran sungai susu, setungah sungai, pokong sungai ini macam-macam, tiap sungai yang lain. Maka lembe

bertakwa. Bagaimana dalam bagi? Tetapi sebaliknya, insan yang penuh dosa akan dicangrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Kula benajunan menteri tepat akan saya selamat. Amin. Kepun suarga ni kah? Jannah ni ke kepun? Tapi kepun kak punggaan banyak. Indah di tengah bunga. Romana sampian SDI dipan-dipan. Satuju kain-kain sotra. Satuju betul-betul marmer. Betul saya kebesan lo makin ngak nikahkan 5 juta. Kemudian betul ngampar suarga ngak nikah kapi. Betul yakut. Betul lukluk. Menteri masuk suarga kapi. Muntemun suarga kemudian. Muntemun suarga. Menteri masuk suarga kapi. Amin. Allah ajunannya kemudian bakal masuk suarga kapi. Bu, cek ingin kakan dalam bunga. Thank you, bu. Pada orang bangun sampai masuk. Beda iya di nak deh. Maksudnya masuk ke dalam suarga, bu. Jadi kita masuk, ingin bayang lagi juga seneng. Mempasak bayang apa, bu. Aiko, menteri masuk suarga kapi, amin. Loh, sejam lah kan? Haram lah sejam lah. Bener-bener, iya. Dicam-dicam, Aiko. Iban sekatkan tu lah 5 jam lah nak gula. Saya makan gila mari maurib. Kenapa? Beri bonus. Saya minta bonus pun lakonan rumah buk. Ngunceng bentahun begitu HL beri, Aiko. Eh, muncang tak ada, mah minta bonus. Ini kerobot, eh, nama kimo udah latan orok munda iya deh. Pan, ada dua ibadah. Mulai zaman Nabi Adam sampai itunya, sampai abli ke suarga boleh. Dua ni kapak kun tahu ba. Situng, la ilaha illallah. Tung. Nomor dua, perkawinan. Dua ibadah ni kah? Nabi Adam lambak ben ibu Hawa pekabin bi Allah. Makin perkawinan badan apa tak ada? Budian iswar kebeda boleh perkawinan. Mangkana ring bini mate kita alake, ring laki mate kita abini. Budian iswar ke bisa abini, bisa alake boleh. Jelas. Setuju manusia ni kebeda cucu nabon. Tapi kan beda orang kita abini mate, ke mate. Ing kibudian etrosaki iswar ke. Perkawinan ni ke iswar kebeda boleh budian. Jadi jauh kubater. Umama sampean tak takdir acucu itunya. Ya, pecek sekecek ni sebiji tahun paling polbuk. Iswar ke ni kemudian tanpa betes. Bada cucu nak api. Terus sakit ke suar kemudian. Kuleban sambian. Umpah memangkin gadin tombian kita jutuh. Maka tak langkong kali alik ni binaan. Mbian ni ketikal makin sahabia seboi. Saya ingat kering laki. Mungkin tak niat ngabi. Cak lajar ni. Cak gelam mengkori pun telpon. Ngajak video call. Ngajak teman-teman jawab. Mas tujuanmu apa? Anu je penjajakan kita tak aruf dulu. Jangan. No. Mau.

0: Teyerua. Jadi mungkin telefon yang laki kepada mungkin niat bagus kak, mungkin niat minta pak tembok kepada keng mun sampian nikah punten seorang. Saya bukan untuk dipermainkan karena saya bukan mainan. Paham lek? Janda mun pun telefon yang laki coba nak jenim biar.
1: Beres lek.
0: Beres bila kok sekila.
1: Pada iya.
0: Jadi saya telefon apa lek nak kanak juga ada pikiran. Kaki jenis kundeng laki bahagian cak male cak beres le
1: ih kamu lama aku kangen tahu
0: makin kuabi ni boleh muni budak iya hajan cak male cak kaki je video call kan semalam
1: dek matikan ya ih gak mau loh aku mau tidur gak apa-apa biar ku dengar nafasmu
0: sama lem video call yang pendeta epate selaki tedung si bini ngede selaki angangnya si bini acoy dan
1: kalau masih haram jangan lah pokong lek matur alek kanik bini andek ya mun selaki mun beninya minta acoy lagi ini jureng laki nakal lek
0: lu entah nikah ustad ustad juga nakalan boleh. Jangan percaya dengan penampilan karena dia ustaz. Tadi mun ustaznya hutan di nafsu bi kakek. Saraan ustaz. Saraan. Arapa? Bucak-bucak ngikurung jua. Koceng cuman mereka korong kapan keluar bening akan cukup. Maka pete apa gemet. Itu pada ustaz. Jajabar jajah. Aja nakal kabir dia aja. Ring laki aja nakal kabir. Ring laki aja meleng kabir. Kecuali kau
1: mayuban kau boleh nak yuk
0: sama aja kau
1: tak sama dasar perempuan tak tahu
0: on maka ada sengak mun benih yang minta cendol le cendol masih kita pacaran dulu gak mau saya gak mau pacaran mungkin minta tore pahakan.
1: Iya, coba kita sekecok-sekecok pacaran.
0: Cendek kalah kaleng laki. Mungkin sambiannya bagus kak pentak. Ya, turi kuda siap. King mungkin cari pacar nak. No. Paham? Mulai digantok. Sandi cowok. Kebalik. Mas, saya sudah ngaji tadi. Saya minta kepastian malam ini juga. Kau mau meminangku? Atau? Kau mau meminangku? Atau lu gue jelas saya ingat kebelah ni bila saya minta kaki kak
1: anu le engkau jikit muda ke lu le saya minta engkau jikit andik lah kau pre
0: jajabar jajam belum jadi ya kebelah percuma tika alajar lamun tika takut takilem percuma abur leburan mun ero minta takilem labu cekesengko nabeng tika tetapi tika tak gelum ngarte
1: cocoke oh cocoke
0: sehingga cejabar jajah pogong muntak gengit ngabine cek leja nih ajar leket meleng deh cejabar jajah bon paham gini benda dua ibadah si dua ibadah ni kau mulai suarga sampai ketunyak sampai suarga boleh pakun badah nomor situng
1: la ilaha illallah
0: si nomor dua
1: perkawinan nikah ibadah pertama nikah yang tak langkong musibah si paling raja ni kecukan masalah urusan dengan laki bendeng bini para rabu
0: ketika Allah Nabi Adam dikawinkan dengan ibu Hawa punya anak banyak Nabi Adam itu punya anak laki-laki 2-3 punya anak perempuan 2-4 jadi Nabi Adam dan Ibu Hawa ini kan di anak 40 petok karena tadi orang boleh apakah abin seteretanan tapi kan beri sekemper mun kemper cang Nabi Adam tak boleh akabin ben teretan kemper apakah abin ben kemper selain kan waktu itu gak ada orang lagi akhirnya dipilihkan oleh Nabi Adam Habil kamu itu dengan ikhlima Habil Qabil dengan Labudda tak ndak Qabil ke Labudda arapah
1: tak
0: Rentang kula kabina ben anu boy ben tretan kempar kula.
1: Cek ben sekempar sila.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
2: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Sahabat Sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: produk Habato, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawang, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Ya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakat Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Mandia.
3: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Hai, saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
3: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
4: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: sobat. Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.